0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik
1: kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

0: Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Talent Pro 2. Tadi kita sudah di FYP and then sekarang saatnya kita di Spot Pro 2 ya. Dan Salsa bakal kasih kamu informasi yang lagi relate sama anak muda Temen Pro 2. Tentunya fakta-fakta unik, fakta menarik di edisi Pro 2 Spot pagi hari ini Temen Pro 2. So buat kamu semuanya pantau terus channel 92,2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi nanti ada santai siang, ada sore ceria dan jaga malam tentunya menemani kamu di hari ini.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, oga.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Balik lagi temen Pro 2, masih di Pro 2 Spot. Tapi kita sudah di last minute ya temen Pro 2. Dan artinya kita harus move ke Obres, obrolan sepeda. Nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live bareng narasumber kita di edisi keindonesiaan ya pagi hari ini temen Pro 2. Karena hari ini masih hari Senin. Nanti kan Obres setiap harinya bakal ada tema yang menarik dan seru buat kamu, khususnya untuk anak muda temen Pro 2. Dan nanti pantau kita di YouTube RRI, di Facebook RRI, dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Segmen Bro 2, saatnya kita di obrolan pada pagi hari ini. Dan seperti yang selesai janjikan tadi ya, nanti kita bakal live di obrolan sepeda dengan tema keindonesiaan, tepatnya di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, teman Bro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, jangan sampai skip YouTube RRIND, teman Bro 2, karena kita bakal live di sana. And then di Facebook RRIND, kita juga bakal live update di Pro 2 FMND Instagramnya, teman Bro 2. Dan kita bakal ada di channel 92.2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Yo.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: 2, saatnya kita di Obras Obrolan Spidia. Tepatnya di hari Senin 6 Juli 2026. Aduh, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan karena saya aduh di opening jadi kalian negatif, teman Bro 2. Dan di pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, teman Bro 2, di edisi Kita Indonesia. Ada Kak Maria Adelheid Gadiga SPDGR, teman Bro 2, yang akan ngobrol seru bareng kita hari ini karena beliau ini merupakan guru asli dari SD Negeri 3 Gagelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tapi ini produknya ND, teman Bradua. Jadi bagaimana nanti menceritakan, walaupun beda pulau tetapi satu keberagaman ya, teman Bradua. Langsung saja kita sapa Kak Adel di pagi hari ini. Halo kakak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Aduh, suaranya lembut, teman Bradua. Ini kita tidak percaya ini orang ND atau jadi orang Bali ya.
1: Masih orang ND.
0: Oh, masih orang ND. Oke, Kak Adel sapa dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita ngobrol seru di edisi Kita Indonesia pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi semuanya, para pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Adelheid Gadiga'a, biasa dipanggil Adel. Saya sekarang bekerja sebagai seorang guru Sekolah Dasar Negeri 3 Gagelang, tepatnya di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
0: Terima kasih. Jauh sekali ya.
1: Iya, jauh sekali.
0: Itu memang pilihan Kak Adel sendiri atau ada cerita sampai akhirnya dari Andy bisa ngajar di Bali?
1: Ceritanya cukup panjang, tapi bisa dipersingkat. Ceritanya waktu selesai mengikuti program studi profesi guru, kita diarahkan untuk memilih penempatan yang kekurangan formasi guru. Jadi kita dialihkan ke provinsi terdekat yang masih kekurangan guru, sehingga ada beberapa dari kami, sekitar 20-an orang dari NTT, tidak saja dari ND tapi dari beberapa kabupaten, dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana yang ada di Provinsi Bali. Jadilah kita semua mengikuti aturannya karena menjadi sumber rezeki juga, mau tidak mau kita harus berangkat. Akhirnya kita memutuskan untuk bersama-sama ambil

0: sebelumnya juga kita belajar bersekolah dari tempat yang jauh. Jadi sudah bisa menjadi pengalaman untuk bekal di tempat yang baru ini. Awal-awalnya berat pasti ya, tentu saja berat ya. Karena jauh dari keluarga itu nomor satu. Yang kedua, tidak kenal siapa-siapa di sana, kita pendatang. Terus berikutnya aksesnya awal-awal itu agak sulit. Tapi pelan-pelan orang-orang di sana ternyata sangat ramah.
1: Iya.
0: Nah, mereka tuh suka menolong orang-orang baru ya.
1: Iya.
0: Jadi itu sangat mempermudah. Jadi semakin kesini sudah berjalan 2 tahun, sudah mulai nyaman, sudah mulai terbiasa dan membaur dengan orang-orang di sana, dengan masyarakat di sana tentunya.
1: Oke, karena sudah 2 tahun iya. di Bali, 2 tahun mengajar. Apa sih momen atau kesan, mungkin kesan pertama atau momen yang mungkin Kak Adel sendiri tuh tidak bisa lupakan begitu ketika melihat masyarakat di Bali, kemudian anak-anak murid di sana begitu.
0: Kesan pertama tentunya dengan keadaan daerah yang sangat bagus. Cantik ya, Pulau Bali itu sangat cantik. Orang-orangnya juga cantik dan ganteng. Kotanya sangat bersih ya, masyarakatnya sangat nomor satu tuh jaga kebersihan dan disiplin orang-orang yang bekerja yeah. karena termasuk kota maju. Jadi kesan pertama tuh wah indah begitu kayak cantik begitu dengan tradisinya mereka dalam setiap sudut-sudut rumah warga tuh yang bikin uniknya tuh punya tempat-tempat ibadahnya mereka sendiri. Jadi itu tuh yang menurut saya buat kotanya sangat jauh berbeda gitu, dari kota sendiri, dari kota asal Indir, lalu dari beberapa kota Indonesia yang lainnya. Tapi yang menjadi ciri khasnya itu tuh yang membuat kita merasa kok kotanya cantik gitu, indah gitu.
1: Baik, ya. Ini momen yang mungkin 2 tahun tidak gampang ya, ya. Tapi ya, akhirnya betah juga tinggal di Bali, teman Pro 2. Nah Kak Adel, kalau itu sama masyarakatnya, ini bagaimana dengan murid-murid yang Kak Adel mengajar di sana? Bagaimana pada saat pertama, kemudian berkenalan, dan selanjutnya mungkin pada saat interaksi di kelas, respon dari mereka juga seperti apa begitu?
0: Kalau untuk anak-anaknya di sana, karena dengan kondisi daerahnya yang strategisnya bagus, anak-anaknya standar-standar saja.
1: Iya.
0: Halus-halus bahasanya, ciri khasnya lembut-lembut. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah karena mereka fasih berbahasa daerah.
1: Iya.
0: Mereka sangat menjunjung tinggi bahasa daerah mereka, itu bahasa Bali. Sehingga kita yang sebagai pendatang mau tidak mau kita harus bisa mencoba mempelajari sedikit-sedikit lah. Walaupun tidak bisa semuanya, tapi pelan-pelan kita harus bisa untuk bisa menarik hati anak-anak di sana.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena mereka mungkin, wah ibu guru dari timur, mereka juga excited awal-awalnya. Ibu guru dari timur, NTT, NTT. Karena banyak lagu-lagu daerah NTT itu, jadi mereka sering, ibu lagu Tabola Bale gitu. Jadi sering singgung-singgung lagu, iya itu dari NTT tapi beda daerah. Jadi mereka excited begitu karena punya guru dari luar pulau yang jauh. Bilang, wih ibu jauh bisa kesini. Jadi anak-anaknya sangat suportif, sangat mereka senang, mereka menerima kita yang baru. Karena mayoritas mereka semuanya Hindu. Jadi ketika kita datang dengan perbedaan baru, mereka akhirnya welcome gitu. Mereka menerima gitu. Kayak mereka belajar hal baru lagi, tapi senang karena mereka suportif dan sangat mendukung.
1: Oke, berarti ini punya momen yang cukup luar biasa ya. Bonding yang dibangun dari Kak Adel sendiri bersama siswa-siswi di sana. Jadi mereka akhirnya nyaman, kemudian mereka juga merasa senang ya. Apalagi guru baru ini jauh begitu. Nah Kak Adel, selain lagu Tabola Bale tadi, mungkin ada yang Kak Adel sempat ajarkan ke mereka atau kenalkan ke mereka begitu. Kayak ini dari timur, atau selain lagu di timur punya ini begitu.
0: Oh iya, ada, karena mereka anak-anaknya juga ingin tahu banyak hal karena dari timur. Itu mereka tanya, ibu di sana ada kendaraan tidak bu? Itu kayak hal-hal konyol gitu ya. Itu karena akibat dari hal-hal yang dikira.
1: Betul-betul.
0: Di timur itu susah, enggak? Ya tentu saja di sana tuh ada pelabuhan.

0: ada bandara, ada kendaraan, ada mobil.
1: Oke.
0: Jadi dijelaskan mereka ada semua kalian. Ada juga orang Bali di sana. Banyak orang Bali di sana, ada punya gitu. Oh iya Bu, ternyata ada. Iya. Terus mereka sering naik tanya, "Ibu, di sana ada wisata apa aja?" Terus saya bilang kalau di kabupaten Ibu itu ada danau tiga warna. Apa itu danau tiga warna, Bu? Itu karena yang saya buka YouTube, nanti saya tunjukkan mereka. Kalau enggak saya bilang, "Kalian pernah lihat uang mata di gambar uang kertas itu yang ada danau tiga warna?" Ya, itu namanya Danau Kilimutu, itu dari Kabupaten Ibu. Nah, yang bikin uniknya sehingga mereka bisa tahu itu karena di sana setiap hari Jumat itu pasti ada senam pagi. Dan senam pagi itu lagu Maumere dengan
1: Gemu Famire ya.
0: Jadi itu mereka, "Oh, Ibu ini Ibu dari Ende gitu. Ibu Maumere-nya di mana?" gitu.
1: Oke.
0: Selalu pakai lagu Gemu Famire di sana.
1: Oh iya, berarti ini pelan-pelan ya. Akhirnya mereka tahu juga budaya Ende dan kenal
0: dan
1: begitu.
0: Sebelumnya mereka tidak pernah dengar ini dari mana gitu. Tiba-tiba datanglah saya dan teman saya juga dari berbeda pulau. Akhirnya mereka merasa, "Oh, ternyata ada pulau ini gitu. Oh, ternyata timur tuh ada NTT, ada Papua, ada ini gitu."
1: Oke, berarti mereka excited ya walaupun masih SD. Begitu jangan salah.
0: Excited begitu. Ada yang bilang, "Ibu, saya mau ke NTT." "Iya, semoga ya. Kalau sudah besar, cari kerja, jalan-jalan sampai dengan di timur sana." Gitu.
1: Oke, berarti ini juga merupakan apa ya, usaha dari Kak Adel sendiri untuk memperkenalkan budaya Ende begitu.
0: Bisa
1: sambil jalan-jalan, sambil cari pengalaman begitu, sambil oh ini kita di Ende ada ini dan ada budaya yang seperti ini, tempat wisatanya begini begitu. Nah, ini kalau kita mau balik lagi ke Adel, kalau boleh tahu ke Adel sendiri itu mengajar mata pelajaran apa nih di SD yang sekarang?
0: Oh iya, karena saya sebagai guru kelas, jadi mengajarnya mata pelajaran umum.
1: Oke.
0: Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, matematika, seni rupa. Yang tidak saya ajar itu pelajaran khusus kayak olahraga, PJOKA. Lalu ada bahasa Bali, karena saya tidak tahu bahasa Bali, saya bukan native speaker. Kemudian sama agama tentu saja, agama Hindu. Karena ada gurunya masing-masing.
1: Baik, berarti ini guru kelas juga mengampu beberapa mata pelajaran juga ya.
0: Lumayan dan, ya. Lumayan ekstra.
1: Lumayan ekstra. Oh, kalau begitu boleh tahu nih mungkin dengan mereka yang sekarang generasi alpha ya dan lumayan ekstra kata Kak Adel tadi, bagaimana sih Kak Adel untuk mengatasi ketika toddler-toddler itu mulai kayak, "Oh, Ibu tolong perhatikan saya, Ibu tolong lihat saya," begitu. Apa sih tips yang selalu Kak Adel gunakan begitu saat di dalam kelas?
0: Saya biasanya sering menggunakan permainan ya, tentu saja karena ini anak-anaknya sangat aktif ya. Beda zaman, kalau dulu anak-anaknya yang diam, pendiam gitu, nakal, tapi sewajarnya kalau guru-gurunya memberi perintah baru mereka ambil tindakan. Tapi beda sama anak-anak yang sekarang ya, apalagi Gen Alpha ini sangat aktif. Bisa dibilang hiperaktif, mereka mau selalu menunjukkan dirinya gitu. Mereka mau selalu untuk dilihat, dilihat, didengar, apalagi anak SD ya, ada-ada saja tingkah-tingkahnya itu. Kenakalan-kenakalan kecil pasti buat-buat hal untuk kita perhatikan. Padahal kita sudah jelaskan, tapi mereka tanya lagi berulang-ulang kali. Jadi sangat membutuhkan kesabaran. Itu biasanya saya sering membagikan mereka dalam kelompok. Selalu dalam tugas-tugas kelompok. Terus saya bisa arahkan mereka, saya berikan materi dengan petunjuknya, beri arahan, nanti lakukan ini, ada instruksinya. Kemudian nanti setelah itu dipresentasi, dipilih siapa yang mau berbicara. Jadi saya latih mereka untuk percaya diri. Percaya diri, berani berbicara. Karena saking aktifnya, mereka mau untuk selalu tampil begitu. Jadi tidak malu gitu. Malahan anak-anak SD sekarang lebih heboh dengan berita-berita viral ya dibanding kita yang sudah dewasa ini. Jadi itu perlu diarahkan sekali, perlu dibimbing, sangat butuh bimbingan khusus untuk anak-anak SD itu. Karena mereka sudah punya gadget sendiri, punya akses ke sosial media. Jadi ingin diperhatikan itu sangat tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Hasrat untuk ingin diperhatikan. Jadi di kelas itu saya sering bagikan dalam kelompok, sering memberi tugas untuk mereka presentasikan di depan kelas. Jadi kasih tugas untuk mereka bisa bicara, bisa ekspresikan apa yang mereka punya pikiran, sampaikan bertanya gitu. Saya sering lebih banyak ke hal-hal begitu biar mereka berpikir, menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan, hal apa saja. Entah okay. mereka di dalam, ibu lagi malas kadang,
1: oh. ibu ngantuk. Sempat ya begitu ya,
0: walaupun hal-hal kayak gitu ya. Saya selalu bilang, sampaikan apa yang dirasa hari ini sebelum belajar. Ada yang dimarahin orang tuanya karena saya nanya. Karena mereka di sana sibuk sekali ya, anak-anak SD di Bali.
1: Iya, betul.
0: Karena dari kecil itu sudah ada kegiatannya, karena dengan tradisi agamanya mereka, budaya mereka.
1: Okay.
0: Jadi mereka sudah terlatih untuk buat persiapan untuk sembahyangnya.
1: Baik.
0: Apa? Seperti hal-hal untuk mereka gunakan untuk sembahyang, apa istilahnya di sana bilang canang itu, mereka kadang buat sendiri dengan tangan gitu, manual gitu.
1: Anak-anak ya, sekecil itu
0: anak-anak
1: ya
0: di tempat desa yang saya dapat itu, mereka sangat rajin. Mereka dari sedini mungkin sudah belajar menganyam, membuat ketupat gitu, ada hal buat seniman-seniman yang digunakan untuk sembahyang, peralatan sembahyangnya itu mereka anyam sendiri gitu. Jadi sangat kreatif sih anak-anaknya gitu. Saking sibuknya tuh kita, saya nanya dulu, semalam buat apa, kemarin buat apa saja gitu. Jadi mereka sampaikan, oh ibu capek bu, buat ini ibu, kesini ibu, kesitu ibu. Jadi menyesuaikan lagi sama kesibukannya mereka ya.
1: Iya betul.
0: Terus ditanya lagi, karena, ya jadwal kasih tugas. Jadinya okay, baik, karena sudah banyak kegiatannya di rumah, okay, tugasnya saya kurangi tapi saya ganti dengan yang lebih muda. Sangat sibuk ya anak-anak di sana.
1: Berarti mereka ini sesuatu yang unik juga ya. Karena kalau di sekolah-sekolah lain kan, walaupun ya di setiap berbagai tempat atau pulau atau daerah memang memiliki budaya, tetapi mereka ini ternyata lebih banyak kali ya rangkaian acaranya, kemudian mulai dari acara adat ya atau sebagaimana. Jadi dari Kak Adel sendiri dan guru-guru pasti ada beberapa yang meringankan begitu ya.
0: Iya, karena tradisi dan acara keagamaannya banyak sekali ya, tentu saja semua pasti sudah tahu, lebih tahu juga Bali itu seperti apa. Bagusnya karena mereka selalu menjaga tradisi leluhur.
1: Okay.
0: Jadi tradisi dan agama di sana tuh menyatu. Jadi tidak terpisahkan.
1: Baik.
0: Jadi satu anak itu dalam satu keluarga misalnya ada 5 orang, semua turut serta. Jadi ada waktu-waktu di mana kita tidak sekolah, fakultatif lah istilahnya, memberikan tugas karena mereka harus melaksanakan tugas keagamaannya, tradisi keagamaannya. Bersembahyang ke misalnya ke pura yang di mana, mereka akan berjalan bersama sekeluarga untuk melaksanakan dan itu mereka wajib. Jadi sedari kecil itu sudah diajarkan di sana. Jadi mereka tuh dengan sendirinya anak-anak tuh kayak punya kegiatan yang mereka paham, oh saya harus buat ini, buat ini. Jadi akhirnya membentuk mereka pelan-pelan. Jadi karena kami juga mengutamakan pendidikan, jadi tetap kami selalu arahkan mereka, ya selalu belajar juga gitu. Walaupun kalian sibuk, jangan lupa baca gitu, karena anak-anak SD. Jangan lupa hafal perkalian, kayak gitu-gitu. Rajin baca, rajin tulis gitu. Luar biasa sih, karena itu pengalaman yang bagus buat saya. Karena kalau dilihat dulu masa kecil tidak seperti itu. Kita masih kecil dulu, pulang sekolah istirahat, makan siang, terus tidur siang, bangun bantu orang tua seperti cuci piring dan lainnya. Tapi kesibukannya ya begitu-gitu, kalau ada kegiatan keagamaan di masyarakat kita gabung gitu. Tapi tidak sedetail mereka, mereka ini sangat detail sekali ya. Sangat dipersiapkan gitu. Jadi hari raya apapun itu sangat terasa sih di tempat tugas yang saya dapat di sana itu.
1: Berarti memang tidak bisa dipisahkan dan memang mereka sangat-sangat menjunjung turut tinggi. Serta menjunjung tinggi juga nilai budaya yang ada di
0: sehingga
1: daerah mereka.
0: Budaya itu tetap mengakar. Jadinya nilai jual tersendiri kan. Jadi mereka juga bagus kompak gitu. Kalau mau acara-acara di desa-desa atau apapun itu, pasti selalu ada arahannya dari tiap desa-desanya. Kalau di sana mereka sebutnya Banjar.
1: Banjar.
0: Gitu. Jadi ada arahan, nanti diarahkan seluruh masyarakatnya untuk apa-apa gitu. Dan mereka tertib seperti ikut melaksanakan kegiatan.
1: Berarti tidak ada yang skip ya?
0: Tidak boleh.
1: Okay. Dan Kak Adil sendiri ini menarik nih. Kak Adil berarti kalau misalnya fakultatif, anak-anak yang Kak Adil ajarkan ini mereka diliburkan kemudian mengikuti prosesi adatnya, berbagai rangkaian acara di sana. Itu Kak Adil kadang kayak oh ya coba saya lihat atau bahkan mungkin terlibat atau seperti apa nih Kak Adil?
0: Biasanya kalau mereka sudah ada kegiatan tersendiri seperti itu, biasanya kami guru-guru tetap wajib ke sekolah.
1: Oh, wajib ke sekolah.
0: Melaksanakan tugas kami dengan menyiapkan tugas-tugas. Dan kami selalu memberikan tugas kalau mereka ada kesibukannya begitu seperti itu dan budayanya di sana. Kami mengirimkan tugas saja via grup WhatsApp. Kami memberikan tugas. Kalau untuk terlibat langsung saya jarang, jarang sekali karena mereka biasanya di keluarganya masing-masing, di tempat ibadahnya seperti itu. Kalaupun terlibat paling saya cuma melihat kalau ada acara mereka sembayangnya kayak seperti dalam desanya, itu biasanya saya ikut melihat gitu. Jadi penonton seperti itu. Jadi saya lihat suasananya, seluruh warga desanya itu keluar. Jadi segala kegiatan aktivitas pedari itu di desa itu berhenti dulu untuk melaksanakan kegiatan. Orang-orang pada mempersiapkan untuk hal tersebut. Jadi paling saya cuma lihat di jalan. Jadi itu kalau di jalan raya tuh bisa sampai macet. Karena kegiatan mereka kadang bisa melewati jalan umum kan, sering macet.
1: Baik, nah ini menarik ya teman-teman Bro 2, menu insight juga obrolan kita di pagi hari ini. Tapi kita bakal break sebentar sebelum nanti kita balik lagi di obrolan seru kita pagi hari ini teman-teman Bro 2. Karena ternyata ada hal yang unik begitu ketika merantau, tetapi tenang saja, lagu Tabola Balai tidak lupa, Danau Kalimutu pun pasti selalu ada di setiap cerita teman Pro 2. Dan kita bakal balik lagi teman Pro 2 bareng Salsa dan Kak Adil pagi hari ini. Kita masih ngobrol seru tentunya, dan buat kalian semuanya yang mungkin punya pertanyaan ya atau ingin komentar tinggal di channel YouTube RRI ND.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Obras Obrolan pada pagi hari ini. Kita masih bareng Kak Adil ya. Aduh, ceritanya seru kayaknya kita semua guru-guru ini mau pada ke Bali ya setelah ini, setelah mendengar ceritanya Kak Adil. Oke, teman Pro 2, ini kita sudah di penghujung acara ya. Nah, selama mengajar di Bali, Kak Adil, pelajaran apa yang paling berharga tentang arti toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman, Kak Adil?
1: Terima kasih. Selama kurun waktu 2 tahun ini baru ya, menurut saya berkaitan dengan toleransi, keberagaman itu tentunya ada di mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Kalau di SD itu ada PKN singkatannya, tapi sekarang rubahnya jadi pendidikan Pancasila. Itu semua sangat bermakna. Akhirnya saya merasa pelajaran itu langsung terjadi dalam hidup saya. Karena dari dulu tidak pernah terpikirkan kalau akan mengajar anak-anak yang berbeda keyakinan dengan saya. 100% berbeda keyakinan dengan saya. Kalau dulu zaman sekolah masih ada teman-teman yang berbeda keyakinan, itu sangat membaur, melebur. Mungkin dari zaman sekolah itu akhirnya bisa membentuk saya, bisa ada bangun jiwa untuk oh ya menghargai satu sama lain, menghormati dengan perbedaan yang ada, tidak merasa diri paling hebat atau apapun itu. Sehingga ketika mendapat pengalaman baru, bekerja di tempat yang sangat baru, saya sendiri tidak pernah terpikirkan akan ke Bali. Dan mayoritasnya itu Hindu semua, itu sangat baru buat saya. Dan itu pelajaran Pancasila tadi itu akhirnya langsung ada manfaatnya saat itu juga ya. Saya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terus saya sempat berpikir, oh ya Ende juga kota Pancasila, saya dari kota Pancasila, jadi harus berani nih, harus bisa nih, bisa menunjukkan hal-hal positif, hal-hal baik, apalagi di tempat orang.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya menyesuaikan diri anak-anak di sana. Jadi saya mengajar tuh sangat memberikan nilai-nilai toleransi. Jadi walaupun mereka Hindu semua,
0: iya,
1: karena mereka kurang pengalamannya dengan berbeda keyakinan, karena keseharian mereka bertemu dengan sesama keyakinan,
0: iya,
1: sehari-hari di tempat tinggal mereka, di sekolah, di mana saja, di sana itu mayoritasnya kan Hindu.
0: Iya.
1: Jadi kita, akhirnya saya pun mendorong diri untuk mampu mengajar mereka tuh untuk, nah ini ibu dari luar nih, ibu sudah dari provinsi yang berbeda dengan kalian, jadi kalian harus tahu bahwa ada orang lain selain kalian.
0: Oke. Okay.
1: Sering terkandung, ada masyarakat Indonesia yang dari pulau lain yang beda keyakinan dengan kalian, beda tradisi, beda budaya, kalian juga harus tahu gitu. Saya sekarang saya bilang-bilang seperti itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalian harus menghargai, kalian harus perlu belajar gitu.
0: Yeah.
1: Siapa tahu kalian besok-besok nanti sudah dewasa, kalian bekerja di luar Bali gitu, jangan di Bali terus kayak gitu kan. Sering guyon sama mereka, ayo keluar ke provinsi lain, ayo kenal Indonesia juga yang lain. Jadi Indonesia bukan cuma Bali.
0: Iya. Berarti selalu kasih reminder begitu ya.
1: Iya.
0: Sambil belajar, sambil kasih awareness untuk adik-adik semua.
1: Jadi menemukan rasa toleransi ke mereka, karena ibu beda keyakinan, kalian harus seperti apa gitu. Ibu juga harus seperti apa sama kalian. Jadi ada teman saya juga dari Bima, namanya Ibu Syufriati. Dia Muslim juga, jadi akhirnya mereka belajar, oh ada dua guru baru nih yang beda keyakinan.
0: Okay,
1: yang satu
0: baik.
1: Kristen Katolik, yang satu Syufriati, ya Ibu Syufriati dari Muslim, dari Lombok. Jadi akhirnya pelan-pelan mereka dengan sendirinya terbentuk ya, walaupun agak sulit ya awal-awal karena mereka tidak terbiasa. Tapi sekarang mereka sangat sopan-sopan ya anak-anak di sana, sangat menghargai.
0: Oke, nah ini Kak Adil, kita sudah di penghujung acara ya. Satu lagi nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke anak murid kakak di sana dan juga anak murid yang ada di Indonesia, pesan dari Ibu Adil nih pagi hari ini.
1: Oke, untuk anak-anak murid khususnya anak sekolah dasar, dimanapun saja berada, secara khusus untuk anak-anak SD Negeri 3 Gegelang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tetap semangat untuk anak-anak walaupun lagi liburan. Jangan lupa tetap belajar, membaca, menulis, harus terus rajin belajar. Dan untuk semua anak-anak dimanapun saja berada, tetap semangat, semangat belajar, semangat beribadah, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih dewasa, menghormati saudara dan semua keluarga di rumah, dimanapun saja berada, selalu dalam keadaan sehat selalu.
0: Terima kasih. Oke, teman Pro 2, terima kasih Kak Adil untuk waktunya pagi hari ini. Cerita menariknya. Tentunya kita akan tunggu ya cerita-cerita menarik seru lainnya ketika nanti pulang lagi ke Bali, liburannya seperti apa pas balik lagi ke India, teman Pro 2. Nah, itu tadi obrolan kita di Obras teman Pro 2. Kita sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan Salsa juga harus pamit dari edisi pada pagi hari ini. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRIND, radionya anak muda. Obras.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pro 2 dimanapun kalian berada dan senang sekali di Santai Siang ini. Bersama saya Dodi Riti yang menemani Santai Siang kalian dari jam 10 hingga di jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Kita awali Santai Siang dengan info Pro 2. Info Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2, Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id. Nah, info pertama, teman Pro 2, Liga Pelajar diharapkan hidupkan kembali kompetisi berjenjang di Ende. Teman Pro 2, Liga Pelajar SMA diharapkan menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali kompetisi sepak bola berjenjang di Kabupaten Ende. Keberlanjutan kompetisi dinilai penting untuk mendukung pembinaan pemain usia muda dan menjaga regenerasi atlet daerah. Pelatih sepak bola Ende, Randy Zen, mengatakan dalam program Deep Talk RRI Ende, Minggu 17 Mei 2026, bahwa perkembangan pemain pada masa lalu tidak terlepas dari banyaknya turnamen yang tersedia sepanjang tahun. Nah, teman Pro 2, informasi info Pro 2 di siang hari ini selanjutnya, Ende Logia perluas kolaborasi Flores Lembata. Teman Pro 2, Ende Logia 2026 memperluas jangkauan peserta dengan membuka kolaborasi bagi anak muda untuk wilayah Flores dan Lembata. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat jejaring kreativitas dan juga literasi lintas daerah. Ketua Taman Baca Anak Merdeka Ilham mengatakan penyelenggaraan tengah menyiapkan konsep kegiatan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Ilham saat menjadi narasumber program CLBK di Pro 2 RRI Ende Jumat 3 Juli 2026. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, di info Pro 2 Santai Siang, mental tangguh jadi modal berwirausaha. Teman Pro 2, keberanian menghadapi kegagalan dinilai menjadi modal penting bagi anak muda yang ingin memulai usaha. Selain modal finansial, ketahanan mental menjadi penentu keberlangsungan sebuah bisnis. Owner Sicilia Kitchen by Jawa, Febiola Sumadi, mengaku perjalanan membangun usaha kuliner tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi makanan yang tidak habis terjual, pembatalan pesan hingga order fiktif yang menyebabkan kerugian. Teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di Santai Siang. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian info Pro 2.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produk FMND. Teman terbaik.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua. Senang sekali di Santai Siang hari ini edisi 6 Juli 2026, teman Pro 2 ya, di hari Senin. Ditemani saya Dodi Riti, teman Pro 2. Kita akan seru-seruan dari jam 10 ini, teman Pro 2, hingga di jam 3 sore nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan, teman Pro 2. Jangan lupa untuk pantau terus Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id, atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat beraktivitas, teman Pro 2 ya. Hari Senin itu identik dengan hiruk pikuk kesibukan karena hari pertama kita memulai kerjaan nih. Sukses untuk yang kerjaan di kantor, yang lagi berlibur, atau teman-teman Pro 2 yang saat ini mendaftar di SMA, SMP, atau SD ya, teman Pro 2. Atau yang lagi sibuk-sibuknya mau masuk ke perkuliahan nih, teman Pro 2. Pokoknya the best, selalu lancar, aman, terkendali. Semoga apa yang kalian lakukan itu menjadi yang terbaik untuk kalian semua, teman Pro 2. Tepat di jam 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Hitlist. Selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang, teman Pro 2, lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaik untuk beberapa tahun ini ya, dari 2025-2026, lagu-lagu hits Indonesia mancanegara bakal menemani kalian. Di antaranya, teman Pro 2, ada Sederhana Selawan Seven, Ikro dengan dari Remlode, Malu-Malu Dia Endakius, Keliling Farel Hilal, ada Rabun Jauh Bernadia, Seribu Kali Gia Endrawari, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Gurun Hujan Juicy Lucy, ada Hewan Nobs dari Song Sing Kyung Raisa, ada Ruang Riang The Changcuters, And I Need dari Olivia Dean, Opalet Terror Suite, Polit Kelani, Day on this Hill, Sienna Spiro, teman Pro 2, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, White Case dari Dominic Fike, teman Pro 2, ada Stay Side dari Pink Pantress, teman Pro 2, ada Not Cute Anymore, Elite, ada Heaven dari Miley Smith, ada Passengers dari Alex Wan, teman Pro 2. Silakan pilih-pilih, teman Pro 2, mau request lagu yang sudah Dodi sampaikan tadi, nanti Dodi akan putarkan. Kalian juga berkesempatan nih, teman Pro 2, untuk berbagi sapa salam. Nah, silakan di 082147650422. Kali ini Dodi hadirkan untuk menyemangati kalian semua, teman Pro 2, lagu dari Olivia D.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

matahari mungkin sedang berada di puncak ya. Begitupun juga dengan aktivitas yang sedang kamu jalani. Kalau mulai merasa lelah, teman Pro 2, ingatlah bahwa rasa lelah itu bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda bahwa kamu itu sedang berjuang nih, teman Pro 2. Tidak semua langkah besar terjadi dalam satu hari. Kadang yang paling penting adalah tetap melangkah walaupun pelan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena apa teman Pro 2? Setiap orang memiliki waktunya sendiri, waktunya masing-masing. Terus percaya bahwa setiap usaha yang kamu lakukan hari ini sedang membangun masa depan yang jauh lebih baik. Tetap semangat, karena mimpi besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kamu jalani dengan konsisten, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Itli, silakan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara masih tersisa untuk kalian. Silakan request dan berbagi sapa salam, percik salamnya untuk teman-teman, sahabat, kenalan, keluarga, atau mau mengucapkan selamat hari ulang tahun, hari jadi pernikahan, boleh saja di 082147650422, atau kalian bisa kunjungi di mobile application RRI Digital, teman Pro 2. Next untuk Oma Cheryl kali ini dengan lagu dari Taylor Swift dengan Open Lake.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati santai siang.

keliling dari Farerilla, Arabunca, Bernadia, seribu kali Kia Indrawari melompat lebih tinggi dari lomba sihir, gurun hujan Joy Sulawesi, ada Hewan Nose dari Sung Sing Kyung Raisa, ada juga Ruang Riang The Changcuta. Saya Spiro, teman produk Drop Beat dari Olivia Rodrigo, White Case dari Dominic Avaik, ada juga Stateside dari Pink, ada juga Not Cute Anymore, Elite, Human, Miley Smith, ada Passengers dari Alex Ross. Oke, untuk putra mus yang ada di Kyoto Tengah, udah dikasih lagu keliling, ya biar semangat nih untuk kakak putra mus, with family, pokoknya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita gagal, kecewa, bahkan ingin menyerah. Tapi ingat teman Pro 2, kegagalan bukan akhir cerita. Kegagalan adalah pelajaran yang membuat kita lebih siap menghadapi kesempatan berikutnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Selama masih diberi waktu, selalu ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Orang yang berhasil bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu memilih bangkit. Jadi kalau hari ini belum sesuai harapan, jangan khawatir teman Pro 2. Besok masih menunggu dengan kesempatan yang baru. Next untuk Dinda di Jalan Bawah teman Pro 2, ada lagu dari Olivia Rodrigo.

Teman Pro 2, di tengah kesibukan siang ini, sempatkanlah berhenti sejenak dan melihat hal-hal baik yang sudah kamu miliki. Bersyukur bukan berarti kita berhenti bermimpi, tetapi menghargai setiap proses yang sedang dijalani. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Senyuman keluarga, teman yang peduli, kesehatan dan kesempatan belajar adalah nikmat yang luar biasa. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Bahagia bisa dimulai dari rasa syukur hari ini, teman-teman. Untuk Nursia di apa ya, membawa dedikasi lagu melompat lebih tinggi supaya lebih semangat kita hari ini. Terima kasih.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Back again gitu dari teman Pro 2. Kita masih di santai siang di Pro 2 Hitlist. Silakan di 082147650422. Lagu-lagu hits masih tersedia untuk kalian semua ya. Silakan di request. Ya, teman Pro 2 di siang hari ini, jangan habiskan energimu untuk menjadi seperti orang lain ya, tetap jadi diri sendiri. Dunia tidak membutuhkan salinan, tetapi membutuhkan keunikanmu. Terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak masalah jika progresmu lambat, selama kamu tidak berhenti. Setiap pengalaman akan membentuk karakter yang lebih kuat. Percayalah teman Pro 2, kepercayaan diri lahir ketika kita menerima diri sendiri sambil terus berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Untuk Andre Dindona, teman Pro 2, kali ini lagunya Alex Swan dengan Passengers ya untuk kamu. Semoga kamu bisa nikmati dan tentunya bisa menemani aktivitas kamu di siang.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai siang.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, teman Prodo, kita masih di Santai Siang bersama Jodo Diriti. Nah, mungkin hari ini kamu berbuat baik tanpa mendapat balasan, teman Prodo. Yang pastinya jangan kecewa. Kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Bisa jadi balasannya datang dari arah yang tidak pernah kamu duga, teman Prodo. Menolong orang lain, memberi semangat atau sekadar tersenyum ya kepada seseorang yang sedang sedih, itu bisa menjadi alasan mereka kembali percaya pada hidup. Jadi jangan lelah menjadi orang baik, karena setiap kebaikan yang ditanam akan tumbuh menjadi kebahagiaan di waktu yang tepat. Next song, teman Pro 2, untuk Mamin di Wirajaya ya, dengan Not Cute Anymore dari Elite.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

menggunakan keberhasilan mereka sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa kurang. Terus tingkatkan kemampuanmu sedikit demi sedikit. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Selama kamu terus bergerak, kamu sedang mendekati

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh. Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2 menjadi kreatif bukan berarti harus menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Kreatif adalah kemampuan melihat peluang menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda dan terus beradaptasi dengan perubahan. Banyak anak muda sukses justru memulai dari rasa penasaran. Dan mereka belajar dari internet, mengikuti pelatihan, bergabung dalam komunitas, berdiskusi dengan teman, bahkan belajar dari kegagalan yang mereka alami sendiri. Jangan takut mencoba hal baru, teman Pro 2. Mungkin hari ini hasilnya belum maksimal, tetapi setiap pengalaman akan menjadi bekal yang berharga. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membantu kita berkembang menjadi lebih baik. Ingat, konsistensi selalu mengalahkan rasa malas. Sedikit demi sedikit kemampuanmu akan meningkat jika kamu terus belajar. Karena masa depan bukan dimiliki oleh mereka yang paling pintar, tetapi mereka yang tidak pernah

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang.

0: Iya sih, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, dulu.
1: Duduk sini, sini, duduk. Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Santai siang.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang ada teman Pro 2, kita masih di Santai Siang edisi hari ini 6 Juli 2023. Wah, 2023 ya teman Pro 2, ditambah 3 jadi 2026. Ya teman Pro 2, kita di jam 1 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya, ini kamu yang masih ingat ya, yang tidak lupa, kita punya acara beberapa menit ini ada musik akselerasi teman Pro 2. Nah, tahukah kalian album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan serta seni pertunjukan dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, lebih lanjut lagi teman Pro 2, Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia ini menjadi lagu pembuka dalam album akselerasi Mandalika, bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang di mana Lombok memiliki nilai serta adat budayanya tersendiri teman Pro 2. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada, jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Berikut ini teman Pro 2, kami hadirkan Cilokak dengan Resonansi Dunia.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tepat di jam 1 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita punya informasi di Sport Corner ya, info olahraga menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 2 teman Pro 2. Nah ini Dodi kutipnya dari laman resmi kami, info produksi dari RRI ya, Radio Republik Indonesia. Kutipannya melalui laman rri.co.id teman Pro 2. Dipermalukan Norwegia berhasil catat rekor terburuk setelah 36 tahun. Timnas Norwegia sukses mempermalukan Brasil setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 pada laga 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan skuad Seleção ini merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia itu setelah 36 tahun. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brasil yang selama beberapa edisi terakhir minimal mampu menembus babak 8 besar. Kini langkah anak asuh Carlo Ancelotti harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan Erling Haaland dan kawan-kawan. Lansir dari data Opta, kekalahan dari Norwegia merupakan eliminasi tercepat Brasil di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1990. Saat itu tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina melalui gol tunggal Claudio Caniggia. Catatan ini juga mengakhiri konsistensi Brasil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi Piala Dunia terakhir. Rekor impresif itu akhirnya terputus di Piala Dunia 2026 oleh anak-anak asuh pelatih Stelle Solbakken teman produser.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang.

Tanya. Next informasi ini terbongkar teman Pro 2 dikutip dari rr.co.id. Vinicius akhirnya ungkap dalang di balik kontroversi penalti Brasil. Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor penendang penalti itu Vinicius menegaskan ditetapkan oleh pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Kegagalan Brasil melaju ke perempat final memicu kritik tajam terhadap Vinicius setelah Bruno dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak pihak menilai sang winger enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut, meski kenyataannya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan staf pelatih Brasil. Vinicius menegaskan dirinya selalu siap apabila dipercaya menjadi eksekutor penalti, namun ia mengatakan Ancelotti telah menemukan urutan penendang sejak sebelum laga berlangsung, teman-teman.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

2 ya. Indonesia ini dikutip dari rri.co.id, Indonesia gagal ke semifinal AFC U18 usai kalah dari Thailand. Teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada babak perempat final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championship AFC U18 ini berlangsung di Nahon, Arashima. Laga penentu tersebut digelar pada hari Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat di Thailand. Skuad Merah Putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia

0: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Santai siang.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, tim nasional panjat tebing Indonesia merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional tersebut berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow. Babak perebutan tempat ketiga itu berlangsung dengan sangat sengit pada Minggu 5 Juli 2026. Pasukan merah putih sukses menggandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Tadi informasi Sport Corner ya, teman produk, ketemu lagi di edisi selanjutnya di Info Olahraga lainnya.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih kalian masih bersama kami dengerin Pro 2 di siang hari ini. Baik itu melalui siaran terserial, audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di

Dikutip dari occasion.com, teman Pro 2 kita punya informasi showbiz, ya ini tentang musik dan selebriti. Keren sekali ini lagu Surga di Timur Indonesia resmi dirilis, ungkap pesona Papua mendunia. Teman Pro 2, penyanyi Mikael Jakari Milena kembali mempersembahkan karya musik terbarunya berjudul Surga di Timur Indonesia. Lagu yang telah dirilis, ya resmi dirilis ini menjadi bentuk apresiasi terhadap keindahan alam dan kekayaan budaya serta nilai persaudaraan yang tinggi di tengah masyarakat Papua. Lagu ciptaan Nanang Rudy S tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat Papua dari sudut pandang yang berbeda. Melalui lirik yang penuh makna dan aransemen musik yang menyentuh, pendengar diajak menikmati pesona alam Papua yang masih asri. Sekaligus mengenal kekayaan budaya yang dimiliki wilayah paling timur Indonesia itu, teman Pro 2.

0: Majrun. Enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Santai.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2, next informasi showbiz. Pesta Timuran Jaksel 2026 pecah, Mario Geklau, Wis Becker hingga Toton Karibo bikin bergoyang teman Pro 2. Nah, musik khas Indonesia Timur kembali menggema di ibu kota lewat gelaran Pesta Timuran Jaksel yang berlangsung di Cibis Park Jakarta pada Sabtu 4 Juli 2026. Acara garapan Nadi Kreatif dan Antara Suara ini menjadi ruang berkumpul bagi pencinta Timur musik, komunitas kreatif hingga masyarakat umum yang ingin menikmati atmosfer khas Indonesia Timur di tengah hiruk pikuk Jakarta. Deretan musisi turut memeriahkan panggung, termasuk sejumlah penyanyi dari Sony Music Entertainment Indonesia seperti Mario Geklau, Wis Becker, dan Toton Karibo. Penampilan mereka sukses mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama sepanjang sejarah. Mario Geklau membuka penampilannya dengan membawakan lagu Esokan Masih Ada dan Kicipung Mama. Suasana semakin hangat ketika penonton ikut menyanyikan setiap lirik lagu yang dibawa.

0: Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik bersamaan kita di sore ceria dengan info Pro 2. Informasi pertama, Festival Golokwe 2026 kampanyekan pariwisata ramah lingkungan di Labuan Bajo. Dikutip dari rri.co.id, Festival Golokwe 2026 mengusung semangat pelestarian lingkungan melalui tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim. Festival yang diinisiasi oleh Keuskupan Ruteng dan kini berkembang di Labuan Bajo itu tidak hanya mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi sosial dan budaya, tetapi juga mengajak masyarakat memaknai pariwisata sebagai ruang perjumpaan dengan alam dan sesama, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga ciptaan. Di informasi kedua, Destination Wedding dongkrak daya tarik The Golom Mori. Dikutip dari rri.co.id, kawasan The Golom Mori di Kabupaten Manggarai Barat semakin diminati sebagai lokasi Destination Wedding Premium. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC menyebut tren tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis kawasan selain pengembangan sektor meeting in Inverse Communication and Exhibition, teman Pro 2. Dan informasi terakhir, Messi dan Ronaldo dinilai masih jadi daya tarik Piala Dunia 2026. Kehadiran Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dinilai masih menjadi salah satu daya tarik utama menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Meski telah memasuki fase akhir karir, kedua mega bintang sepak bola dunia tersebut masih memiliki pengaruh besar terhadap antusiasme para penggemar. Pelatih sepak bola Ende Randy Zen mengatakan dalam program Deep Talk RRI Ende Minggu 7 Mei 2026 bahwa nama Messi dan Ronaldo masih menjadi topik yang sering diperbincangkan oleh para pelajar dan pencinta sepak bola. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: ceria-ceria bersama Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Hey hey hey teman Pro 2, kembali lagi Frankie bersama partner ya yang menemani kamu di sore ceria. Yes. Dan tadi kamu bareng Dodi dan sekarang gantian ya Frankie yang menemani kamu. Pasti kamu tidak akan bosan-bosan kan selalu pantau 92,2 FM Pro 2 RRI ND tentunya. Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 19 nanti ya. Kita akan melewati berbagai macam program dan tentunya playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2. Dan kita sudah sampai di Flores Session ya, updatean informasi seputar Flores dan Lembata untuk kamu di teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau kepo-kepo berita apa saja sih, nah bisa saja ya langsung kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Mau berita dalam negeri, luar negeri, olahraga, hukum, banyak sekali teman Pro 2. So langsung saja ya. Atau kamu yang mau mendengar kami ya, suara siaran kami, bisa juga di websitenya, langsung ke streaming RRI teman Pro 2, ada di situ. Pokoknya langsung cari Pro 2 ND. So ya, untuk menemani kamu di sore hari ini, mungkin yang lagi nyantai, lagi chill bareng keluarga, atau mungkin lagi scroll-scroll manja, pergi kasih dulu Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Check this out.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Si Floreshays yang terang berdua.
1: Kabar kamu di sore hari ini, by the way, Frankie tidak sendirian ya.
0: Iya, benar sekali teman produser. Karena sudah ada yang menemani sore hari ini. Ada siapa di sana?
1: Cantik jelita putri yang temani kamu juga.
0: Oke, teman produser. Dan akhirnya saya tidak sendiri ya. Dan tentunya kita masih di Floreshation, updatean informasi untuk kamu seputar Flores dan Lembata.
1: Iya, benar sekali. Dan ini nih yang paling dinanti-nantikan sama pencinta sepak bola.
0: Oke.
1: Di Tenggara Timur. Walaupun sekarang kita masih demam-demam piala dunia ya. Tapi pasti banyak yang tidak kalah excited nih dengan kehadiran ETMC 35 2026 itu.
0: Oh, yang akan berlangsung di Larantuka.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi apa sih?
1: Jadi ada kita akan bakal bahas maskot gajah ETMC di tahun ini nih teman Pro 2. By the way, putri kutip beritanya dari rrr.co.id Flores Timur ya teman Pro 2, panitia Altari Memorial Cup atau ETMC 35 tahun 2026 ini resmi nih Frankie dan teman Pro 2 memperkenalkan maskot turnamen sepak bola bergengsi kita nih ETMC ini.
0: Oke.
1: Di mana bentuknya itu karakter gajah yang dipilih sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap adat dan juga semangat sportivitas masyarakat Flores Timur itu sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Ini mungkin
1: kenapa kamu bisa ada pertanyaan tidak sih muncul dalam benak kamu? Kenapa harus gajah?
0: Apakah ini terkait dengan budaya mereka?
1: Iya, benar sekali karena katanya itu satwa ini si gajah ini tidak hidup di wilayah Flores Timur ya. Tapi kenapa kita pilih atau pakai itu?
0: Yes.
1: Tapi bagi masyarakat Flores Timur sendiri, gajah tuh punya makna sakral melalui simbol gading gajah yang menjadi bagian penting dalam tradisi adat.
0: Oke. Dan kayaknya semua masyarakat Flores pada umumnya tahu ya bahwa ketika berbicara soal Larantuka, itu budayanya pasti berhubungan erat dengan yang namanya gading gajah.
1: Apalagi kalau kamu mau meminang,
0: benar sekali teman berdua.
1: Flores Timur kamu harus menyiapkan gading gajah ya teman berdua. Dan katanya kita tahu ya, gading gajah itu adalah simbol kehormatan dan juga martabat perempuan di dalam tradisi bialis atau mahar perkawinan adat. Dan itu juga menjadi lambang ikatan kekeluargaan antar masyarakat yang dibahaskan secara turun-temurun. Jadi ini mengangkat filosofi ini ya sebagai intas maskot turnamen ETMC di tahun ini ya. Diharapkan melalui simbol ini, simbol gajah, maskot gajah ini, masyarakat Flores Timur tuh mau menunjukkan nih bahwa olahraga juga dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal.
0: Oke, ini kayaknya seru ya, menarik sekali ya bahwa di samping olahraga ada juga pelestarian budaya. Dan ini penting ya bahwa olahraga itu selalu berkaitan dengan yang namanya sosial kehidupan masyarakat tentunya.
1: Benar sekali teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2, perpaduan ketiga unsur budaya ini juga menggambarkan identitas dari tiga wilayah utama yaitu ada Flores di daratan, tiga wilayah utama di Flores Timur ya, maksudnya ada Flores daratan, Adonara dan juga Solor.
0: Solor, oke. Okay. Kayaknya kita tidak sabar ya menunggu ke ETMC untuk pagelarannya di tahun ini. Oke, okay, masih banyak lagi informasi yang akan kami hadirkan, so kita nikmati dulu ya playlist yang sudah kita siapkan.

Sembilan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Prajurit.
1: Ada Tulus tadi ya dengan
0: iya,
1: matcha latte.
0: Siapa yang suka matcha latte?
1: Oke, ya teh hijau tuh Mam Prajurit dari Tulus yang single terbaru ini baru dirilis kurang lebih beberapa hari yang lalu ya Mam Prajurit. Dan lagunya enak sih ya. Namanya juga lagunya Tulus ya, pasti enak didengar Mam Prajurit. Dan
0: Tulus. Oke. Dengan lagu-lagu album terbarunya harus pantengin terus.
1: Benar, tentunya cuma di 92,2 FM ya, Tuan Pro 2.
0: Benar sekali. Ada informasi apa lagi nih?
1: Oke, nah ini ada Elevate Espresso, andalkan kopi Arabica Flores langsung dari petani lokal nih, Tuan Pro 2. Yes, dan tentunya ini informasi diambil dari laman resmi kita ya di www.rri.co.id. Nah, di tengah menjamurnya kedai kopi di Labuan Bajo, Elevate Espresso memilih memperkuat identitasnya dengan menyajikan kopi Arabica Flores yang dibeli langsung dari petani lokal. Nah, komitmen tersebut dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkenalkan kualitas kopi Flores kepada wisatawan nih, Tuan Produa. Pemilik Elevate Espresso, Salerinus Gersoni, mengatakan seluruh kopi yang disajikan merupakan kopi Arabica asal Flores. Biji kopi dibeli langsung dari petani, kemudian diproses melalui sangrai atau roasting ya, secara mandiri sebelum disajikan kepada pelanggan sebagai speciality coffee nih, Tuan Pro 2. Wow. Dan menurutnya konsep speciality coffee mengutamakan kualitas biji kopi mulai dari proses pemilihan hingga penyajian. Karena itu, Elevate Espresso hanya menggunakan biji kopi berkualitas tinggi agar karakter asli kopi Flores dapat dinikmati pelanggan, baik wisatawan mancanegara maupun masyarakat lokal nih, Tuan Pro 2.
0: Memanfaatkan petani lokal gitu.
1: Oke, ya bagusnya itu bahwa ketika mereka memanfaatkan produk-produk langsung dari petani lokal itu artinya jika mereka
0: membantu
1: perekonomian masyarakat daerah
0: sekitar kan ya, walaupun ya kita tahu Labuan Bajo terkenal dengan keindahan alamnya.
1: Iya.
0: Tidak kalah juga nih sama kualitas dari kopinya itu.
1: Benar sekali ya, Teman Pro 2.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Flores Jason ya teman produser, dan ini juga informasi terakhir dari kita di Flores Jason.
1: Teman produser.
0: Ada informasi ya.
1: Informasi yang sangat menarik di sore hari ini teman produser, ini pendaftaran festival band pelajar Unflor perpanjang sampai dengan 15 Juli.
0: Oke, teman produser, ini kayaknya kesempatan untuk kamu yang masih ragu-ragu, silahkan ya. Ini seru nih teman produser, mungkin bisa spill informasinya.
1: Katanya tuh panitia festival band pelajar Universitas Flores ini memperpanjang masa pendaftarannya, dan tentunya ini bisa memberikan peluang kesempatan yang lebih luas kepada pelajar SMA, SMK, dan MA di Nusa Tenggara Timur untuk ikut ajang kreatif musik ini ya. Dan ketua panitianya sendiri Muklis Ahmuktar bilang nih bahwa keputusan ini memperpanjang masa pendaftaran ini diambil karena tingginya antusiasme dari berbagai sekolah. Dan menurutnya sejumlah calon peserta itu juga masih membutuhkan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi sekaligus mempersiapkan penampilan terbaik dari mereka. Jadi sedikit informasi buat kamu ya teman Pro 2, bahwa festival ini bertajuk Sound of Gen Z Music Message Movement.
0: Oke, ya teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin masih ragu-ragu, silakan ya langsung daftar nih teman Pro 2, karena ada hadiah menarik soalnya.
1: Tentunya,
0: di sana.
1: Dan ini katanya itu dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026 di kampus Universitas Flores ya. Selain ada kompetisi band pelajar, kegiatan juga bakal diramaikan dengan pentas seni, pameran, dan berbagai aktivitas edukatif yang melibatkan civitas akademika serta masyarakat. Dan total hadiahnya itu
0: berapa ya?
1: 25 juta.
0: Wow, teman Bro 2.
1: 25 juta saja yang kamu bawa pulang, tapi ada sejumlah penghargaan khusus nih bagi para pemenang.
0: Asik nih teman Bro 2.
1: Penyanyi band masih saya akan daftar.
0: Saya kayaknya bisa sih sebenarnya, cuman tidak mudah lagi teman Bro 2. Oke, itu dia tadi ya informasi terakhir di Floresiation. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo, silakan langsung saja ke laman resmi kita seperti biasa. Di mana?
1: Di www.rri.co.id.

0: Gen Press, generasi yeay. Prestasi Tuan Bro dia.
1: Tadi the Gen Press.
0: Ada lagu siapa tadi?
1: Ada
0: Sel Priadi.
1: Iya, Sel Priadi.
0: Dengan mesranya kecil-kecilan dulu Tuan Bro dia.
1: Ya, tapi kali ini kita tidak bakal bahas mesra-mesra yang kecil-kecilan. Kita bahas prestasi yang ugal-ugalan besar.
0: Iya benar sekali teman Bro Dua. Dan spesial ya di hari di sore hari ini ya, di Gen Press edisi hari ini kita akan menghadirkan siswa-siswi berprestasi
1: benar
0: tentunya ya.
1: Dari Kampuang Halamoan.
0: Oke, okay. Dari kabupaten saya teman Bro Dua.
1: Iya, dari Bajawa.
0: Dari Bajawa teman Bro Dua, anak-anak dari Regina Pacis. Regina Pacis ini untuk prestasinya tidak ada habisnya ya.
1: Iya, tidak diragukan lagi kayaknya tiap bulan gitu.
0: Oke, okay. Ya benar. Pokoknya di bidang apa saja nih, akademik, olahraga, pokoknya di hampir di semua bidang mereka
1: benar,
0: berprestasi.
1: Wow. Kali ini kita bakal bahas yang seru sekali ya. Ini kayaknya juga perhelatan pertama gitu ya, perlombaan, atau mungkin kita yang kurang mencari
0: tahu. Oke, okay. Dan ini perhelatan pertama sih.
1: Kayaknya ya.
0: Dan ini tingkatnya tingkat provinsi nih teman Pro Dua. Jadi ini seru sekali ya, bagaimana mereka akan mewakili NTT menuju ke tingkat nasional
1: ya,
0: tentunya.
1: Semoga kita berharap ketika mereka di mewakilkan NTT ke tingkat nasional nih, tidak ada juri-juri yang jahat ya kepada mereka.
0: Pasti kamu ingatkan tentang ini lomba apa?
1: Iya.
0: Karena kamu kalau penyebut apa
1: artikulasinya
0: kurang jelas nanti kamu minus 5 teman Pro Dua. Yes.
1: Bahaya ya.
0: Karena mereka ini ya, siswa-siswi ini juara satu lomba cerdas cermat empat pilar MPR RI Tuan Pro Dua. Oke, okay, mau tahu keseruannya nanti ya, tentunya ya kita kan live-nya di YouTube-nya RRIND Tuan Pro Dua.
1: Facebook RRIND Tuan Pro Dua.
0: Untuk kamu yang mau kepo-kepo nanti bisa ya drop pertanyaan sebanyak-banyaknya Tuan Pro Dua. Oke, okay, kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah kita siapkan.

0: look at this. Everything cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Oke, teman Prodia masih bersama Frankie dan juga Putri ya. Yang menemani kamu di Genpress di sore ceria tentunya ya.
1: Hampir menuju kebersamaan kita bersama narsum kita ya.
0: Dan pastinya kamu juga tidak sabar ya teman Prodia, karena narsumnya juga sedikit lagi sudah mau bergabung ya. Nanti kita di jam 16:27-28 kita sudah melakukan live ya teman Prodia. Pokoknya untuk kamu yang mau kepo-kepo, mau bertanya, silahkan ya di WhatsApp kita seperti biasa di 0821476504422 dan juga di komen YouTube-nya RRI ND teman Pro 2.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Oke teman bro dua ya, kita sudah sampai di waktu yang kamu tunggu-tunggu.
1: Jadi generasi prestasi teman bro dua, seperti yang tadi Franky bilang nih, bahwa kita bakal ngobrol langsung bersama anak-anak atau siswa-siswi berprestasi ya. Regina Pacis Bajawa berikutnya.
0: Benar sekali ya teman bro dua. Dan spesial untuk hari ini ya teman pro 2 ya. Kalau kita berbicara soal prestasi, Regina pasti ini gudangnya. Nah spesial di hari ini ada teman-teman kita ya, teman-teman.
1: Teman biar seumuran ya.
0: Iya, ada teman-teman yang kemarin juara lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat provinsi nih teman pro 2. Wow.
1: Tenggara Timur. By the way, congrats ya buat prestasinya nih teman-teman dari SMK Regina Pacis Bajawa yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom Meet teman Pro 2. Ada siapa saja sih?
0: Oke, di sini ada bisa perkenalkan diri sudah bergabung melalui Zoom kita nih. Sudah banyak nih, sudah berapa orang ya? Aduh, ada 5 orang nih.
1: Oke.
0: Halo, selamat sore. Bisa perkenalkan satu-satu nih.
2: Sorry, Kak.
0: Oke, bisa perkenalkan nama siapa?
1: Ini siapa yang lagi berbicara?
0: Kenapa malu-malu? Oke.
1: Ikuti lomba yang tidak.
0: Kemarin kayaknya di video-video yang beredar mereka semangat sekali. Iya, oke. Boleh-boleh perkenalkan nama siapa nih? Halo, Fredericus Goa. Namanya siapa?
2: Selamat sore, Kak.
0: Sore. Ganteng.
2: Perkenalkan, nama saya Fredericus Goa. Sekarang saya di kelas 12.
0: Oke, kelas 12. Next-nya ada siapa lagi nih?
3: Perkenalkan, nama saya Indikus Badan Raja. Sekarang saya berada di kelas 12.
0: Oke, kelas 12. Biasa panggil siapa?
3: Azan.
0: Azan ya? Oh ya. Oke.
1: Azan.
0: Namanya Azan Raja.
1: Oke.
0: Next, mungkin yang cewek-cewek mungkin boleh. Ada nama, aduh ada nama pengguna Zoom lagi belum nih. Yang baju merah nih boleh perkenalkan nama.
4: Perkenalkan nama saya Virginia Feriana Rezeki Safari, saya kelas 12.
0: Oke, dipanggil siapa nih?
4: Virgin.
0: Halo, Virgin. Kemudian ada siapa lagi next? Boleh ceweknya siapa lagi nih?
5: Perkenalkan nama saya Margarita Claudia Kuwait Ae, biasa dipanggil Lady, saya kelas 12.
0: Oke, Lady. Hai Lady. Dan next boleh siapa lagi nih? Ada Salva. Ada Salva ya? Salva dengar suaranya? Oke. Ada Mario juga. Halo, selamat sore Mario.
1: Sudah ada beberapa ya
0: yang bergabung ya.
1: Yang bergabung bersama kita melalui
6: Mario Duanono, biasa dipanggil Mario, sekarang saya kelas 12.
0: Oke, ini rata-rata kelas 12
1: kelas
0: semua.
1: Peralihan dari 11 naik ke 12 kan ya ini ya. Oke, by the way, bisa informasi ke kita tidak nih bagaimana awalnya tim ini terbentuk sampai akhirnya mengikuti lomba ini dan berapa orang nih yang ikut nih perlombaan ini?
0: Boleh, Mario boleh nih. Berapa orang kemarin yang ikut lomba?
7: Kami ada 10 siswa.
0: Oke, okay, 10 siswa. Siswa
1: cewek cowoknya berapa-berapa nih?
7: Kalau cowoknya itu ada 3 orang dan ceweknya ada 7 orang.
0: Oh, 3 orang. Berarti kamu bersepuluh ya?
1: Oke.
7: Iya.
0: Oke. Nah, ini kita berbicara lomba kemarin kan di video juga yang beredar itu seru sekali ya, apalagi kamu meraih juara satu. Mungkin bisa ceritakan nih persiapan berapa lama atau mungkin ada yang mendampingi prosesnya kamu persiapan untuk ikut lomba itu seperti apa? Mungkin Azan boleh cerita Azan. Azan.
8: Halo.
0: Azan coba kasih unmute suaranya, mic-nya. Kayaknya masih
1: mungkin dari perwakilan para cewek-cewek.
0: Cewek-cewek boleh nih.
1: Tadi ada Virgin sama Lady kan.
0: Oke, okay, Virgin sama Lady boleh. Persiapan-persiapan kemarin. Halo. Oke, okay, ini kayaknya belum apakah terdengar suara kami? Oke, oke, bisa jelaskan kemarin persiapan lombanya kemarin berapa lama tuh?
5: Oke, mohon share saja kakak. Ini izin sharing saja. Kami mulai latihannya itu sudah mau hampir 2 bulan lebih. Itu pagi sore di sekolah. Terus bimbingannya itu kami didampingi 2 orang guru pembimbing.

0: wajib menghafalnya, mempelajarinya atau seperti apa nih?
1: Terdengar suaranya terdengar atau tidak, kurang jelas?
2: Jelas kak. Okay, jadi kami pakai ini untuk hafalan kami untuk dari undang-undang dasar pasal-pasal kami pakai bagi.
1: Okay.
2: Jadi kami bersepuluh itu dapat semua bagian dari pasal-pasal undang dasar. Selanjutnya dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga ada di tempat yang di buku ini, buku TAP MP, buku MPR punya.
1: Wow, sudah hafal hukum-hukumnya, undang-undangnya, ada buku-buku di TAM MPR. Kayaknya kalau saya kayaknya belum bisa. Oke, kemarin lombanya itu berapa hari nih, boleh dijelaskan? Kalau dari Salva nih boleh, Salva berapa hari kemarin?
3: Kemarin
1: halo? Terdengar suaranya kah, Salva? Oke, azan mungkin boleh, azan.
4: Kalau untuk tanya berapa hari, kami lomba kalau di Kupang, terusnya di Kupang di tingkat nasional atau antar kabupaten mungkin itu yang dipilih di sekolah itu, kami lomba hanya mungkin hitungnya satu hari sah.
1: Okay.
4: Kalau kami ke Kupang, pas di Kupang tuh kami satu minggu kami pengaruh dengan cuaca buruk mengakibatkan kapal pada hari yang mendekati itu ditunda. Nah, jadi kami mempersiapkan diri lebih
1: matang
4: cepat
1: lagi. Oh ya.
4: Cepat dibanding teman-teman.
1: Oh.
4: Mungkin itu saja.
1: Oke, ini satu hari apa lombanya hanya satu hari ya, tapi persiapannya
0: sudah dua bulan
1: nih.
0: Nah, dari persiapan pasti kalian kan ketemu tantangan nih. Kita mau dengar dong tantangannya apa ini, mungkin salah seorang itu bisa mewakili teman-temannya menjelaskan tantangan apa yang kalian ketemu ini pas persiapannya atau mungkin juga pas
1: hari halnya. Boleh azan mewakili teman-teman. Kemarin pas saat persiapan ada tidak sih kayak tantangan atau susah hafal begitu?
4: Kalau untuk tantangan memang ada, kalau soalnya untuk lomba itu memang kita harus ada tantangan, tetapi di situ kami juga menganalisir bahwa setiap perlombaan itu butuh usaha yang harus diperjuangkan demi mendapatkan prestasi pada saat lomba.
1: Okay.
4: Justru mungkin selama serba tantangan sedikit yang kami alami pada saat lomba cermat itu, itu sudah pasti kami belajarnya sangat insentif atau sangat
1: intensif.
4: Yeah. Kenapa? Karena kami pada saat itu kami bimbingan pagi habis itu pulang, habis itu kami sore lanjut lagi bimbingan sampai larut malam.
1: Okay.
4: Itu habis itu kami juga sangat berterima kasih kepada para pembimbing karena selalu mendampingi kami dengan segenap hati dan mengajar kami bahwa belajarnya lebih giat sehingga kita bisa membawa nama sekolah maupun nama kabupaten ini bisa ada di tingkat-tingkat tertentu dan juga bisa mengharumkan nama sekolah maupun nama kabupaten.
1: Iya benar ya. Ini juga mengharumkan nama kabupaten Ngadan itu Mampro 2.
0: Dan juga jangan salah, bakal mengharumkan nama provinsi.
1: Dan ini mungkin kedepannya akan mengharumkan nama provinsi nih ke tingkat nasional. Oke, boleh dengar lagi dari Virgin nih, boleh bagaimana perasaan kamu pada saat ikuti lomba kemarin atau sebelum perlombaan persiapannya? Halo Virgin, boleh silakan di unmute mic-nya. Oke.
5: Dari saya, perasaan saya sangat senang karena kita membangun hubungan atau kekompakan di antara tim. Jadi kami 10 dari berbeda-beda angkat memiliki 2 orang adik kelas, jadi harus membimbing mereka untuk bisa dapat melatih kekompakan bersama kami.
1: Oke, pas kemarin pada saat proses perlombaan itu perasaannya bagaimana sih? Apalagi menghadapi sekolah-sekolah lain kan? Deg-degan kah? Atau memang kan kami sudah siap nih kayaknya? Oke lah, aman pokoknya.

0: Awalnya memang deg-degan, tapi kami mengingat bahwa usaha kita mengkhianati hasil, jadi kami harus tetap bisa.
1: Oke.
2: Berapa
1: sekolah kemarin yang berkompetisi itu?
0: Ada 9 sekolah.
1: 9 sekolah.
2: Ini dari mana saja?
1: Ada tidak ke saingan yang menurut kamu paling berat nih?
2: Paling berat tuh.
0: Ada Syurdikara menurut kami yang paling berat. Namun mereka kalah di babak penyisihan awal.
1: Itu deh.
2: Paling berat tapi kalah di babak awal.
1: Oke, kalau dari pulau dari Kupang?
0: Ada Citra Bangsa, ada Surya Atembua, ada Semansa Tumamere.
1: Wow, itu sekolah-sekolah favorit semua ya, teman berdua ya. Wow, jadi Regina Pacis mantap.
2: Okay. Kita mau tahu juga nih, apa sih yang buat tim kalian nih dari Regina Pacis nih tetap semangat nih ketika menghadapi kesulitan? Mau tahu dong, apakah ada semangat dari para pembinanya atau memang semangat ini selalu menyala-nyala gitu di dalam sanubari anak-anak Regina Pacis atau seperti apa nih?
1: Boleh Virgin, silakan.
0: Jadi kami setiap pelatihan itu tuh atau simulasi itu memiliki evaluasi sendiri, jadi setiap kesalahan yang kami punya evaluasi sama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau sesuatu yang lebih membawa kami pada saat lomba nanti.
1: Oke. Pernah tidak sih kayak pada saat proses lomba begitu ada yang bilang artikulasi kamu kurang jelas -5? Pernah ketemu tidak sih? Tidak ya.
2: Atau juri kita sangat-sangat
1: jurinya mantap nih, juri-juri kemarin. Oke. Oke. Ini merupakan sesuatu yang ini juga ya. Kemarinnya sempat viral tuh di tentang lomba ini juga kan, lomba
2: di Kalimantan apa di Balikpapan?
1: Di Sumatera kalau tidak salah ya.
2: Oke.
1: Dan
2: lomba 4 pilar MPR RI ini. Semoga tidak akan ada seperti ini lagi ya.
1: Nah, kayaknya kita harus jeda dulu ya. Kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena masih seru, masih membahas tentang perlombaan kemarin nih dengan teman-teman dari SMP Regina Pacis Bajawa teman Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Oke.
1: Nasi prestasi bersama Putri dan Frankie, tentunya ada adik-adik atau teman-teman dari SMA Regina Pacis Bajawa.
0: Iya, teman berdua yang merupakan jawara kita ya, ya di ya. Lomba Cerdas Cermat kemarin ya, Lomba Cerdas Cermat
1: empat pilar MPRRI yang bakal mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional nih. Oke, kalau bicara tentang empat pilar MPRRI ini, teman-teman dari Regina Pacis nih, setelah kalian tentunya mempersiapkan ini, pasti ada mempelajarilah
0: hal-hal yang didapatkan ya
1: lebih dalam. Nah, pelajaran apa sih yang paling membekas nih bagi teman-teman dari Regina Pacis setelah mempelajari 4 pilar MPRRI?
0: Mario boleh nih. Oke, Mario. Oke, Mario, apa yang didapatkan nih setelah lomba kemarin ya, mempelajari 4 pilar ini?
2: Jadi kalau hal yang paling membekas yang patut kami pelajari, itu pelajaran terbesar bagi kami adalah menyadari bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini bukan sekedar rangkaian kata ataupun di dalam buku teks yang harus dihafalkan demi nilai rapor. Okay. Tapi bagi kami merupakan sebuah proses bedah materi dan diskusi bagi kami, di mana kami belajar bahwa dari lomba ini setiap pasal yang dirancang untuk melindungi bangsa dan negara. Oh, iya. Jadi selain itu juga kami jujur bahwa proses yang kami lalui ini tidak mudah dan tidak pernah mengikuti hasil. Kami belajar tentang arti sebuah konsistensi, kerja keras, dan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk latihan bersama teman-teman dan juga guru-guru. Lalu ketika kami berdiri di atas panggung dan mampu menjawab semua soal-soal dan pertanyaan yang diberikan ketika lomba, kami membuktikan sendiri bahwa dedikasi dan punya perjuangan, disiplin dan air mata yang telah kami tuangkan selama kurang lebih 2 bulan itu selalu terbayar tuntas dan oleh hasil yang manis, sehingga kami bisa juara seperti yang kemarin dan bisa membawa nama Kabupaten Ngada dan sekolah kami SMAS Regina Pacis Bajawa untuk menuju ke kancah nasional, nantinya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan sekolah-sekolah lain dari provinsi-provinsi terbaik di Indonesia.
0: Wow.
2: Jadi
0: oke, okay, luar biasa ya, ya yang
1: setelah kemarin menang nih ya.
0: Oke, okay, mewakili cewek-cewek nih mungkin dari
1: Lady.
0: Ah, dari Lady boleh nih. Aduh, iya, Lady lagi off nih.
1: Bagaimana cara sederhana nih Lady yang bisa mungkin teman perjuangan lakukan nih atau pelajar lakukan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut nih di sekolah maupun di lingkungan sekitar nih.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Lady mungkin dengar, bisa dengar suaranya? Oke, okay. Bisa ulangi ulangi pertanyaan ya?
1: Oke, okay, Lady, kemarin kan kalian sudah ikut lomba ini, terus bisa tidak sih bagikan kita informasi bagaimana cara sederhana yang bisa pelajar atau teman-teman Pro2 lakukan nih untuk menerapkan nilai-nilai dari 4 pilar MPRRI ini di sekolah ataupun juga di lingkungan sekitar?
0: Oke, okay, silakan Lady.
3: Oke, okay, dari baik. Di sebelum saya mau menjelaskan, saya sedikit memberi sharing. Yang pertama, dalam belajar 4 pilar kebangsaan di mana itu ada Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan juga NKRI.
0: Oke. Okay.
3: Sebagai anak muda, kita harus saling lebih saling menghargai, saling merangkul satu sama lain dengan perbedaan yang ada, karena kita merupakan satu kesatuan, dan juga kita harus saling menghargai antara perbedaan yang ada.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga mematuhi segala peraturan yang telah ada, baik itu dari segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah maupun peraturan yang ada di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di
1: lingkungan masyarakat
0: ya.
1: Benar sih, ya, okay. Itu yang paling penting. Nanti peraturan ya, lagi di zaman sekarang gimana anak-anak muda ini kan selalu mau ikut maunya gitu.
0: Benar. Mungkin dari Azan boleh nih satu
1: cara sederhana nih
0: biar kita bisa menerapkan pilar-pilar nilai-nilai yang sudah kita pelajari kemarin. Boleh Azan?
4: Baik, disini saya akan menjawab. Kalau untuk cara sederhananya, kita mengamalkan atau mengimplementasikan dari nilai Pancasila.
0: Yeah.
4: Seperti yang pertama yang kita mengetahui bahwa ketuhanan yang besar, di mana kita saling menghormati perbedaan agama, dan juga Pancasila kedua itu kita menghormati pada hak asasi manusia, di mana kita atau kita membantu pada korban yang mendapatkan bencana.
0: Yeah.
4: Salah satunya itu, dan juga pada sila keempat itu kita melakukan sesuatu atau membuatkan kebijakan sesuatu itu kita harus melalui musyawarah bersama-sama atau mendapatkan persetujuan secara bersama-sama dan menerima masukan dari segala macam masukan yang diberikan kepada sesama kita, agar kita bisa membuat peraturan yang dimana kita melewati musyawarah tersebut. Okay. Dan juga pada sila kelima itu kita harus bersikap adil atau bersikap adil kepada sesama manusia kita atau sesama yang lain.
0: Oke, benar sekali ya, bahwa semuanya itu sudah ada di dalam Pancasila. Tinggal kita menerapkan aja nilai-nilainya.
1: Bagi pelajar ya diterapkan.
0: Mantap.
1: Hal-hal sederhana ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, ada yang bergabung juga.
1: Oke, okay, ada siapa lagi?
0: Ada Alen. Halo, selamat sore Alen. Terdengar suaranya?
1: Oke, kalau gitu buat Alen yang baru bergabung.
0: Alen baru bergabung nih.
1: Mau tahu nih kita nih persiapan
0: nih untuk nanti ke tingkat nasional. Oke, teman-teman sudah melakukan apa atau mungkin kami masih santai dulu, masih selebrasi.
1: Masih selebrasi gitu, masih euforia nih.
0: Alen mungkin bisa tambah.
5: Jadi menarik kalau untuk persiapan. Kegiatan untuk nasional nanti saat ini kami masih, jadi kalau untuk persiapan ke nasional nanti setelah masuk libur, kami mulai bimbingan setiap sore.
0: Okay.
5: Dan juga tapi kalau saat paginya kami masih les seperti biasa.
0: Okay.
5: Kemudian sorenya baru kami bimbingan seperti biasa persiapan ke nasional nanti.
0: Okay, wow. Okay. Pokoknya harus ini ya, memberikan yang terbaik. Ini mewakili Nusa Tenggara Timur. Kami juga sangat bangga, sumpah. Dan mungkin teman-teman yang lain ada persiapan-persiapan khusus mungkin
1: gitu, personal gitu.
0: Mungkin Azan mungkin persiapan apa begitu, meminta doa restu kepada nenek moyang mungkin. Iya, penting.
4: Dari baik di sini saya akan menjawab. Kalau untuk
0: persiapan
4: itu memang kami demi atau kami membawa nama, suatu nama yang harus nama yang seperti provinsi itu, tentunya kami harus persiapan secara matang.
0: Yeah.
4: Untuk menghadapi sekolah-sekolah terbaik di setiap provinsi yang di kancah, karena kita lomba yang ada di Jakarta itu memang persiapan sangat matang. Habis itu kami juga minta bantuan kepada orang tua maupun leluhur maupun para yang lain agar kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin itu juga.
0: Oke. Apalagi di tingkat nasional ini sekolah-sekolahnya tingkat persaingannya makin sulit ya, persaingannya makin ketat nih. Berarti persiapan lebih. Ini kira-kira kapan nih diadakan perlombaannya?
1: Berikutnya.
0: Tingkat nasional.
4: Kalau untuk lomba tingkat nasional tentunya pada bulan Agustus, tanggal 23.
0: Oke, wow, sudah dekat ya?
1: Lagi nih.
0: Kayaknya masuk libur mereka langsung fokus nih, teman Pro 2 ya. Benar,
1: karena masih libur jadi masih bisa ditarik nafas.
0: Oke, okay, ini terakhir harapan.
1: Harapan
0: buat teman-teman semuanya. Ya. Boleh. Virgin boleh. Silakan harapan nanti nih pas lomba nanti. Oke. Okay. Virgin silakan unmute dulu. Oke.
6: Okay. Harapan kami semua, semoga kami nama provinsi dibanggakan provinsi di tingkat nasional nanti.
0: Oke, harapannya sederhana ya, tapi luar biasa ya, dan itu merupakan harapan kita semua.
1: Kita, sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur juga kayaknya harus wajib dukung nih adik-adik SMA Regina Pacis Bajawa buat kekuatan mental mereka gitu.
0: Benar ya.
1: Dan juga doa yang paling utama.
0: Oke, teman berdua ya, dan teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu liburnya ya di sore hari ini untuk berbagi dengan kami. Selamat liburan dan jangan lupa belajar.
1: Jangan belajarnya.
0: Iya.
1: Semangat terus sampai
0: semangat
1: akhir.
0: Terus.
1: Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua.
0: Oke.
1: Okay. Thank you juga buat teman berdua yang standby dengan obrolan seru kita di sore hari ini. Seperti biasa, Generasi Prestasi bakal hadir temani kamu setiap Senin sampai Jumat
0: di jam yang sama ya, di
1: 16-17 waktu Indonesia Tengah. Saya Putri
0: dan saya Frankie
1: pamit dari Generasi Prestasi.
0: Bye-bye.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Back to 92.2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama ladies kita di sana. Ada siapa?
1: Tolong dong bahasanya, om-om.
0: Masih ada Frankie dan juga
1: Putri di sini yang bakal temani kamu. Kali ini kita akan beralih dari generasi prestasi. Kita akan kasih kamu info viral.
0: Iya teman Pro 2, informasi yang bikin kamu berdecak kagum di sore hari ini. Dan membuat kamu bertanya-tanya, hah? Emang ada informasi seperti itu atau kejadian seperti itu?
1: Iya, kok seseru ini?
0: Iya, teman Pro 2 ya. Ini. Karena kamu hanya bisa mendengarkannya di 92,2 FM.
1: Benar sekali teman Pro 2, kamu tahu informasi viral tanpa harus scrolling HP capek gitu ya. Misalnya HP kamu lagi dicas, kamu dengarkan kami lewat siaran terrestrial saja 92,2 FM dan bisa langsung tahu informasi viral apa sih yang lagi booming akhir-akhir ini. Tapi informasinya sesaat lagi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: Iya. Projonya ada satu informasi viral ini dari Jeremy Owen, salah satu influencer Indonesia yang aktif di bidang lingkungan gitu ya. Dia ini lagi menarik perhatian setelah dia bergabung dengan inisiatifnya sendiri untuk pemulihan hutan di Tenggulung Aceh Tamiang, teman Pro 2. Karena katanya nih ya, sekitar 10 hektar hutan yang dilindungi ini ditanami dengan 1.300 pohon kelapa sawit ditanam secara ilegal. Dan dia melakukan aksi yang oke punya nih, memulihkan tanah ini kembali ke alamnya dengan cara menebang semua pohon sawit
1: ilegal itu, teman berdua. Dan ini kalau berbicara, kalau dukung, kita dukung sih, karena memang ini juga sawitnya tumbuh, kebunnya ditanam secara ilegal. Makanya ya kita juga harus lawan ya, teman berdua, biar praktek-praktek seperti ini tidak terjadi lagi ya, apalagi dengan hal-hal seperti ini secara ilegal, itu tidak baik, teman berdua.
0: Dan katanya tuh si Jeremy ini juga bakalan menanam lebih dari 150.000 pohon di Aceh. Jadi dia bakal menanam kembali pohon-pohonnya, bukan pohon kelapa sawit. Karena tuh sebenarnya tuh kelapa sawit ini punya akar yang tunggal gitu. Jadi itu tidak bisa menahan derasnya arus air gitulah.
1: Iya, teman berdua. Dan kalau berbicara soal pohon sawit ya, dia tuh tidak bisa tumbuh berdampingan dengan pohon-pohon lain.
0: Benar.
1: Makanya ini susah sekali ya, kalau untuk masalah urusan nanti bisa menahan banjir atau tanah longsor,
0: teman
1: Pro 2. Jadi ini kayaknya hal yang positif juga.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Dan katanya ini dia melakukan ini dengan bentuk kerjasama bersama Forum Konservasi Loser, juga KPH dan warga setempat. Jadi benar-benar didukung nih.
1: Oke, semoga hal ini bisa menginspirasi ya di tempat-tempat lain ya, teman Prodo. Apalagi yang ilegal-ilegal tuh, teman Prodo, itu harus diberantas. Oke, masih banyak info viral yang akan kita sampaikan. So, jangan kemana-mana guys, stay tune terus.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Garam dan Madu, teman perjuangan.
1: Iya.
0: Baik, Tengsi dan
1: Jamesy dan juga Nike lah.
0: Jamesy ya, bukan Tengsi ya.
1: Tengsi, Jamesy dan Nike lah, teman perjuangan. Dan ini merupakan warna terbaru ya dalam musik iya, Indonesia ya. Bener. Hipdut nih, teman perjuangan.
0: Hipdut lagi happening sekarang. Dari tahun berapa tuh masih terus dipakai ya sampai iya, sekarang nih. Dan masih konsisten nih Nike lah bersama gengnya nih, teman perjuangan. Oke, beralih dari hipdut-hipdutan ini, ada
1: informasi kita apa? Masuk lagi ke info viral ya. Viral nih, ada pemotor ya, ngaku tentara saat terobos trotoar nih. Aduh. Ternyata hanya karyawan marketing.
0: Kenapa sih kamu harus begitu?
1: Oke, okay, teman perdua, ini dilansir dari Okezone ya. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara motor mengaku sebagai anggota tentara usai ditegur menaiki trotoar di Jalan Kartini Depok nih. Pemotor tersebut bukan anggota TNI setelah diperiksa. Nah, diperiksa oleh anggota TNI ya, yang menerangkan bahwa pemotor tersebut berprofesi sebagai karyawan marketing perusahaan swasta dan juga menegaskan pemotor tersebut bukan anggota TNI ya. Sementara itu, video yang beredar terlihat seorang pejalan kaki menegur pemotor karena berkendara di trotoar dan melawan arah tanpa pemotor itu mengenakan pakaian batik di tengah berdoa.
0: Mungkin
1: kalau lagi
0: dia pikir ketika dia bilang anggota TNI dia tuh bakal selamat gitu.
1: Padahal ya, benar kan, sekali ya. Kan bukan soal itu ya, tapi soal kesalahannya
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Mau kamu siapapun itu kalau salah ya tetap harus bilang salah.
1: Mungkin dengan dia mengatakan bahwa saya ini anggota TNI, mungkin orang-orang langsung tidak tegur ya.
0: Langsung takut gitu, berasa kayak oke, kamu tidak bakal menegur kamu padahal tidak akan.
1: Oke, ini mungkin sudah terbiasa dengan gaya marketingnya mungkin ya. Karena dia kan karyawan marketing, mungkin sudah terbiasa ya.
0: Oke ya, biasa. Mulut manis gitu.
1: Oke, teman Prodia ya. Kita masih menikmati dulu ya playlist-playlist yang kita siapkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kami bagikan ya teman Pro 2. Semoga bisa membuat kamu menjawab rasa penasaran kamu ya teman Pro 2. Dan kita harus mengakhiri dulu info viral.
1: Yep.
0: Dan kita akan menghadirkan lagu-lagu religi ya teman Pro 2.
1: Menunggu aja lagi, ready kumandangkan.

0: dari puncak durian nomor 1 ini. 92,2 MHz.
1: Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: Bang.
1: Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi kanan Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalalu. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok kau jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan, dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum

0: balik lagi ya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di TKP ya, teman Pro 2 yang ada sesuatu yang mau kita bahas di sore hari ini ya. Kamu juga bisa join bersama kita tentunya
1: di WhatsApp Pro 2 di 0821476502. Mungkin cerita dari awalnya dibuat sama kamu.
0: Oke. Mungkin kamu punya ide ya, teman Pro 2 ya, untuk dibahas di sore hari ini. Apakah
1: sore menjelang malam hari
0: apakah kamu merasakan yang namanya hari ini kan hari Senin ya, rasa lelah, rasa capek, mungkin mau berkeluh kesah bersama kita, boleh saja ya, teman
1: kan
0: Pro 2.
1: Ini adalah Monster Day.
0: Yes, benar sekali ya, hari Senin ya, mungkin kamu dikejar sama atasan kamu dengan deadline-deadline yang banyak sekali ya, teman Pro 2. Mungkin saatnya kamu relax bersama kita nih. Karena ya, Franky mau kasih satu lagu ya. Ada Ambon Manis Sede ya, biar kamu bisa sedikit bisa goyang-goyang di sore hari ini ya.

0: digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Oke teman Pro 2 ya, Animals dari Maroon 5 nih teman Pro 2. Lagu yang semangat ya.
1: Iya, lagu di zaman kapan tuh kamu?
0: Oke, lagu aku lagi tergila-gila sama si Dias ya.
1: Sebutin tahunnya.
0: Sekitar 3 tahun yang lalu ya.
1: 3 tahun yang lalu tidak tuh. Oke, teman Pro 2 masih di TKP mungkin.
0: Kita masih membahas tentang bagaimana sih. Tadi kan kamu sudah melewati hari yang melelahkan.
1: Iya, nah, hari Senin.
0: Mungkin di malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih hal-hal sederhana ya biar kamu tuh bisa pulih kembali nih teman Pro 2.
1: Setelah seharian sudah beraktivitas dengan penuh tekanan ya toh ya. Jadi kayaknya sekarang waktunya kamu sedikit menarik nafas sebelum lebih rileks lagi nanti di tengah malam nih ya. Kamu
0: Pro
1: mungkin
0: 2
1: bisa sharing-sharing sedikit ke kita biar agak sedikit plong lah.
0: Oke, dan kalau kamu belum mungkin belum punya waktu nih, nanti di tengah malam nanti ada yang namanya cerita penutup hari. Dan kamu juga bisa bergabung di sana ya teman Pro 2.
1: By the way, mungkin teman Pro 2 apa tadi Frankie bilang itu dia tuh lagu Animals ini mengingatkan dia di 3 tahun lalu, walaupun kita tahu itu bohong ya. Dia sangat-sangat berbohong karena 3 tahun lalu. Mungkin ada spesial lagu gitu buat teman Pro 2 di luar sana yang bikin memori-memori kembali itu, memori-memori yang lalu itu kembali teringat lagi. Bisa juga diselipin ceritanya dan diselipin lagunya apa biar kita juga sama-sama merasakan memori itu kembali ya.
0: Okay, kalau sambil...
1: saya tuh ada satu lagu.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Kalau satu lagu dari Raisa. Serba Salah.
0: Serba Salah. Memang kamu tuh serba salah ya teman Pro 2. Mungkin bisa ada ceritanya ya di balik lagu ini.
1: Lagu itu tuh apa ya, mengingatkan saya waktu saya SMA. Karena waktu saya SMA itu kan Raisa tuh benar-benar booming banget ya di kiri kanan. Tapi kita dipanggil Mbak Yaya, maunya dipanggil begitu juga. Terus nyanyi itu tuh juga dibuat-buat seperti Raisa.
0: Dan gitu. Kamu seperti Raisa begitu ya?
1: Diharapkan seperti itu ya.
0: Iya sih, tapi kalau menurut saya ya Pro 2 ya, dia ini ya tidak beda jauh sih sama Raisa. Suaranya jauh.
1: Tidak beda jauh, tapi beda jauh.
0: Banget nih teman Pro 2. Oke, biar bisa membuat teman kita ini ya mengenang masa lalunya, kita kasih dulu Raisa nih ya teman Pro 2. Serba Salah, cek di sound.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: yang mau lagu Dai-dai.
1: Oke, teman Prodayah dari Shakira ya. Karena memang lagi vibes-nya.
0: Vibes-nya sekali.
1: Lagi kan? Piala Dunia 2026 nih teman Prodayah. Dan fun fact-nya ya, bahwa lagu Dai-dai ini menyelamatkan istilahnya ya, theme song-nya Piala Dunia ya, yang theme song pertama tuh ternyata gagal, tidak mendapatkan respon yang positif.
0: Positif ya, ya, jadi digantilah sama Dai-dai ini, teman Prodayah. Semoga kita sudah putarkan lagu ini, semangat atau euforia dari Piala Dunia itu membara dalam diri kamu ya, ya. Tapi tetap harus diingat suportivitas, tetap
1: ya, benar
0: yang
1: sekali.
0: Jadi nomor satu ya.
1: Dan
0: kamu tidak masuk nih ke 16 besar.
1: Aduh.
0: Atau mungkin sudah masuk ke next level 16 besar, habis itu apa sih?
1: 8 besar
0: oke, tidak masuk ke 8 besar.
1: Dan serunya ya teman Prodayah ya, bahwa pertandingan-pertandingan di Piala Dunia juga disiarkan melalui terestrial kita ya teman Prodayah.
0: Iya, benar sekali teman Prodayah. Jadi kamu bisa langsung cari saja di streaming nih, lewat rri.co.id atau tidak di aplikasi RRI Digital, bisa langsung mendengarkan siarannya lewat situ.
1: Yes.
0: Kalau misalnya mati lampu, ya bisa kan?
1: Iya, bisa. Oke teman Prodayah ya, ini dia Shakira dengan Dai-dai.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Benci dunia dansa isinya teman berdua. Lagu ini menggambarkan dunia. Mereka sekali ya teman berdua, bukan saya.
1: Jangan ya, jangan benci-benci. Karena kalau benci lama-lama jadi cinta.
0: Iya teman berdua ya. Dan ini lagu yang mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria.
1: Teman berdua, tapi don't go anywhere karena saat lagi akan ada Jaga Malam.
0: Dan kamu akan ditemani oleh RG Cahya dan juga Hendra Marvin.
1: Yaps, ya teman produa
0: alias
1: itu,
0: John Sugi.
1: Dan kalian, kamu bilang Hendra Marvin,
0: yeah.
1: Harusnya kan John Sugi.
0: Kamu ya alias Hendra Marvin.
1: Kenapa tiba-tiba menjadi orang yang pelupa karena usia?
0: Bukan, karena aku mengagumi karya dia yang lain teman produa.
1: Jadi kalian kalau
0: mau dengar lagu galau ya teman produa, cek di YouTube-nya Hendra Marvin.
1: Ajang promosi. Oke, untuk kali gitu aku mau pamit, dari ruang dengar kamu ya.
0: Dan gue mau pamit.
1: Kalau gitu bye-bye.
0: Kalau gitu see you in the next day, Pak.

Halo teman Produla, selamat malam semuanya di edisi Jaga Malam hari Senin 6 Juli 2026. Kita akan mulai dengan info Produla. Informasi pertama, maskot gajah ITMC 35 2026 angkat filosofi budaya Lama Holot. Dilansir dari RRI.co.id, Panitia Eltari Memorial Cup 35 tahun 2026 resmi memperkenalkan maskot turnamen sepak bola bergengsi tersebut, teman Produa. Maskot berbentuk karakter gajah dipilih sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap adat, dan semangat sportivitas masyarakat Flores Timur. Pemilihan gajah sempat menimbulkan pertanyaan karena satwa tersebut tidak hidup di wilayah Flores Timur. Namun, bagi masyarakat Lama Holot, gajah memiliki makna sakral melalui simbol gading gajah yang menjadi bagian penting dalam tradisi adat. Dari Flores Timur kita ke ND, teman Produa, platform digital hidupkan kembali lagu daerah. Dilansir dari RRI.co.id, platform digital dinilai menjadi peluang besar untuk menghidupkan kembali lagu daerah agar lebih dikenal generasi muda. Pemanfaatan media sosial secara kreatif diyakini mampu memperluas jangkauan lagu tradisional tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas setiap daerah. Dosen Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Beni Molo, mengatakan, perkembangan teknologi bukan ancaman bagi pelestarian budaya, melainkan ruang baru yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, lagu daerah memiliki peluang menjangkau masyarakat nasional bahkan internasional apabila dikemas sesuai karakter generasi digital. Masih di info Pro 2, Brazil gagal ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali sejak 1990. Dilansir dari RRI.co.id, Brazil gagal mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi tahun 1990 setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Catatan itu mengakhiri tradisi Selecao yang selalu mampu menembus 8 besar dalam 9 edisi Piala Dunia sebelumnya. Kepastian tersebut diperoleh setelah Brazil kalah dengan skor 1-2 dari Norwegia di New Jersey Stadium di Rutherford pada Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Kekalahan itu sekaligus memperpanjang puasa gelar dunia Brazil yang telah berlangsung sejak terakhir menjadi juara pada tahun 2002. Teman Produa, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Produa.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, PKG bersama Ayah di Jaga Malam edisi hari ini, teman Pro 2, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan Ayah tidak sendirian ya, teman Pro 2. Ayah akan ditemani dengan RJ John. Dan nanti tepat di pukul 9.30, semoga tepat waktu ya, teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan narasumber kece di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Nanti kita akan ngobrol dengan mahasiswa dari kampus IFTK Ledalero nih, teman Pro 2. Jadi mereka ini mengambil jurusan di Desain Komunikasi Visual dan kebetulan magang di RRI. Jadi kita akan bertanya-tanya nih mengenai apa itu DKV dan mungkin siapa tahu mereka juga tergabung dalam sebuah komunitas di kampus IFTK Ledalero. Jadi teman Pro 2 yang mendengarkan bisa tahu nih, oh ternyata di sana ada jurusan ini begitu ya, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan obrolan seru kita nanti ya, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, and teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, hai teman berdua, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kita berdua di CLBK Cerita Langsung Bersama Komunitas di malam hari ini.
1: Teman produser FMND dan John dan juga Cahya. Ini di malam ini bakal temani kalian di CLBK barengan sama teman teman-teman dari kampus sebelah ya.
0: Yes,
1: Kota
0: dari
1: Maumere, teman produser.
0: Benar sekali.
1: FMND,
0: dari ya. IFTK Lidalero nih.
1: Yes, IFTK Lidalero. Dan malam ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol fun dengan mereka karena mereka ini anak-anak desain ya. Cah, dari mana mereka?
0: Dari kampus IFTK Lidalero dengan jurusan DKV Desain Komunikasi Visual. Sesuai topik kita di malam hari ini, masa depan desain komunikasi visual di era kecerdasan buatan AI, peluang dan tantangan. Berarti kita akan bahas peluang dan tantangannya nih malam, teman-teman.
1: Betul,
0: produk,
1: karena mereka ini pasti anak-anak desain yang pastinya juga sudah kreativitas, tapi karena ada AI ini justru yang katanya, aduh, ini bikin jadi menantang, teman produser.
0: Benar sekali.
1: Tapi kita mau tahu dulu nih, mungkin kalian nama-namanya dan juga perkenalan jurusan apa dari FT Kelodoro, silakan.
0: Yes, dipersilakan.
1: Iya, gaskan. Oke, itu adalah mic-nya, silakan. Oke, let's talk.
2: Baik, perkenalkan nama saya Petrus Beda Batona, biasa disapa dengan William.
1: Oke, ada kakak William. Ada siapa lagi, silakan.
3: Baik, perkenalkan nama saya Maria Octaviana Tuboipir, biasa disapa Afni.
0: Oke, kakak Afni.
1: Ada kakak William, Afni, dan?
4: Dan baik, saya Mikel Andri Santiago, biasa dipanggil Andri.
0: Oke, kak Andri.
1: Jadi ada William, Afni, dan Andri di malam ini. Nanti mungkin mic-nya agak dikit, agak deketan. Nanti ya, mic-nya agak begini. Oke, jadi teman-teman ini dari jurusan Desain Komunikasi Visual IFTK Lidalero ya. Dan sekarang sudah semester berapa nih bertiga? Bisa pegang
2: untuk kami bertiga sekarang sudah memasuki semester 7.
1: Nih.
0: Yes, benar sekali.
1: Yes, semoga lancar latihannya nanti, bro ya, brother ya, ninja sister.
2: Ya, terima kasih.
0: Dan sebelumnya
1: silakan,
0: Cak. Oke, sebelumnya nih saya penasaran nih, Kak Hen. Kenapa kalian bertiga memilih jurusan Desain Komunikasi Visual? Apa yang melatar belakangi dari sekian banyak jurusan di Indonesia ini begitu?
1: Kenapa pilih? Apakah dapat uangnya atau mungkin tantangannya?
4: Oke, baik. Yang pertama, karena saya kan juga dulu bisa hobi menggambar. Terus jadi saya untuk meneruskan saya punya kreativitas dalam menggambar, dari saya masuk ke desain ini. Jadi secara tidak langsung mengasah kemampuan saya untuk mendesain suatu karya begitu.
1: Kalau Andi kan suka menggambar ya, Cahaya. Kalau Afni, kenapa dipilih desain visualnya?
3: Baik, untuk saya sebelumnya itu saya tidak tertarik masuk ke desain komunikasi visual.
0: Tidak tertarik. Kenapa?
3: Karena saya memang dari awalnya itu saya bekerja di klinik kecantikan. Jadi mungkin ketertarikan untuk mendesain itu belum ada. Jadi setelah itu diperkenalkan sama kakak untuk kuliah ke desain komunikasi visual. Dari situ saya belajar untuk mulai menggambar atau mencari tahu tentang desain komunikasi visual itu seperti apa. Dan ya, puji Tuhan sekarang saya
1: jatuh cinta
3: akhirnya dengan desain komunikasi visual.
1: Dari kecantikan larinya ke desain. Keren ya. Jadi dia punya dua pengalaman di sini nantinya.
0: Benar-benar.
1: Ya? Betul. Kalau William kenapa nih bisa milih desain komunikasi visual?
2: Baik. Kalau saya masih sama dengan Andri, memang suka hobi menggambar dan mengasah juga saya punya kreativitas. Pokoknya itulah. Jadi saya senang menggambar dan saya juga memilih DKV supaya bisa kedepannya tuh saya bisa buat saya punya atau usaha sendiri begitu.
0: Jadi kedepannya mau menjadi seorang wirausaha.
1: Desain. Betul, kalau misalnya nanti ada tokonya aja, kita harus singgah tuh di tokonya William, tokonya Afni, tokonya Andri, mungkin sampai suatu saat nanti kalau misalnya mereka bikin toko ya.
0: Semoga keren.
1: Yes, dan bertiga ini berarti ini pertama kali datang NDK?
4: Kalau saya sudah 3 kali.
1: Tiga kali. Berarti Afni dan William pertama kali datang ND.
3: Ya, pertama kali datang ke ND.
1: William juga pertama kali datang ke ND. Wis. Jauh-jauh dari mana nih? Kalau William aslinya?
4: Lembata.
1: Lembata. Afni
3: dari Larantuka.
1: Lembah Talang Tuka. Kalau Andri?
4: Dari Momere.
1: Dari Momere. Oh, Nongwof nih teman Prodi FM
0: oh
1: ini.
0: Oh my God.
1: Oke. Okay.
0: Keren banget. Dan kalau berbicara tadi tentang ketertarikan kalian ke desain komunikasi visual. Nah, melihat perkembangan AI sekarang ini, bagaimana kalian melihat perkembangan dalam dunia desain komunikasi visual saat ini tuh cukup menyaingi kalian punya skill atau bagaimana nih? Mengingat juga kan Pak Adobe Pro-nya, pokoknya segala platform yang berhubungan sama desain itu sudah ada berbayar dan mereka langsung menyajikan nih tanpa kita harus buat manual. Mungkin bisa dikasih tanggapannya dari Kak Afni.
1: Silakan Afni.
3: Baik, untuk perkembangan AI saat ini tuh perkembangannya sangat maju ya. Jadi dari kami desain komunikasi visual, mungkin bagaimana caranya kami supaya desainnya kami itu tidak harus copy paste dari AI.
0: Okay.
3: Jadi AI itu hanya sebagai kayak alat begitu. Jadi untuk kami mencari referensi atau contoh-contoh sebagian dari AI, jadi nanti kami terapkan ke desainnya kami, tapi tidak mengikuti semua yang diberikan oleh AI.
0: Oh, oke, okay. Berarti lebih tepatnya dia buat manual. Kalau AI hanya melihat referensi atau ada beberapa yang kayak ambil elemen-elemen kecil ya untuk menyempurnakan desain.
3: Itu. Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Berarti William, Andri, dan Afni ini di RRI itu akan makan waktu berapa lama nih prakteknya?
3: Kami prakteknya itu selama 2 bulan.
1: 2 bulanan, berarti berakhir di Agustus.
3: Bulan Agustus.
1: Agustus berakhir ya. Dan di sini nanti untuk program kerja kalian apa nih yang dikerjakan di sini?
3: Program kerja kami selama beberapa 1 bulan kami di sini itu kami membuat flyer, terus video base cut.
0: Oke.
3: Ya. Okay, terus keren. Ada kemarin ada
1: bikin kue tar.
3: Kedua teman ada ikut live di luar studio.
0: Okay.
3: Untuk pengambilan video dan lain-lain.
1: Betul-betul mereka into visual ya, Cah, ya.
0: Benar-benar
1: banget nih. Keren.
0: Okay.
1: Dan berarti kalau menurut kalian bertiga, apakah AI itu merupakan sebuah ancaman atau justru peluang bagi desainer muda nih? Andri dulu silakan pilihnya.
4: AI sendiri bisa dibilang bukan ancaman, tapi dia juga mempermudah kami untuk mencari referensi begitu. Karena seorang desainer kan dia itu dalam membuat suatu karya pasti dia lebih menekankan dia punya audience, targetnya yang mau dituju. Sedangkan kalau AI sendiri dia hanya menyajikan

0: berbagai macam AI sudah menyediakan nih, jadi mereka tuh cari simple aja gitu kan, dan itu sudah disediakan oleh platform-platform desain. Nah, itu tanggapan kalian mengenai hal-hal seperti itu ya, semakin teknologi semakin maju tuh bagaimana begitu?
1: Oke, baik. Kalau itu, kalau dalam di suatu perusahaan kan pasti orang membutuhkan namanya waktu. Jadi mereka dikejar oleh waktu dan deadline.
0: Yes.
1: Jadi otomatis secara tidak langsung AI juga membantu kita untuk mengerjakan itu secara cepat.
0: Oke,
2: keren Andre. Dan memang betul. Ini ada plus minusnya Cahaya kalau AI ini. Berarti kalau dari POV-nya Andre dulu nih, POV-nya William dulu. Ini sejauh mana AI telah membantu William dan teman-teman untuk bisa bekerja ataupun menjalani PKL di RRIND ini sendiri?
3: Untuk AI ini membantu kami bertiga di sini selama bekerja di sini itu ketika kami membuat, contohnya membuat video basecard atau video tentang perjalanan kayak kemarin yang saya buat itu yang perjalanan ke Disusoko. Mm-hmm. Nah itu di situ saya kenapa saya omong bilang AI ini bisa membantu karena saya mencari dia punya apa caption.
0: Captionnya.
3: Captionnya karena di kita juga bingung mau kasih masuk caption yang cocok supaya audiens bisa tertarik dan kita punya karya itu supaya bagaimana kita bisa menarik audiens itu supaya menonton kita punya karya itu AI itu saya bisa membantu saya membuat captionnya.
0: Oke.
3: Selama saya di sini.
0: Oke. Jadi benar-benar membantu.
2: Turut membantu juga Cahaya.
0: Yes.
2: Mungkin tergantung mereka tuh menggunakannya dengan gimana gitu mungkin ya.
0: Iya benar sekali.
2: AI juga bisa ngerikan Cahaya, mungkin kayak itu tadi kan banyak orang-orang yang menggunakan AI tuh untuk bisa kayak muka kita bisa dijadikan pasang ke badan orang lain.
0: Iya.
2: Agak mengerikan sebenarnya.
0: Itu dampak negatifnya mungkin ya teman produa. Mungkin ini seru sekali obrolan kita. Kita akan kembali teman produa jangan kemana-mana. Stay tune terus
2: seru bersama. Seru banget Cahaya.
0: Kita berdua
2: take
0: di.
2: Iya,
0: jadi buat teman produa jangan tinggalkan 92.5 FM Produa RRI. Okay. Teman terbaik
2: stay
0: kamu.
2: Stay tune.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Okay, that was Nona Rollerblade. Jalan-jalan.
2: Yes.
1: Okay, kita masih barengan sama William, Afni, dan juga Andri. Ini adalah mahasiswa desain komunikasi visual dari

0: IFTK Leda Lero yang sudah semester akhir ini keren, kita doakan mereka juga bisa cepat TA-nya teman prodi
1: Mende ya. Cepat waktu.
0: Kalau lulus diundang kita, kita bakal gas.
1: Oh, iya, berdua jelas ya. Sekali.
0: Makan-makan di sana ya.
1: Teman prodi. Jauh ya.
0: Oke. Okay. Dan kalau misalnya nih menurut kalian bertiga nih, William, Afni dan juga Andri ya, apakah ada yang masih belum digantikan oleh AI dalam proses desain nih sejauh ini? Memang sih AI tahu segalanya, tapi ada tidak mungkin elemen yang sepertinya AI itu belum
1: bisa
0: belum sampai di sini.
1: Okay.
0: Karena ini butuh masih butuhkan manusia untuk bisa
1: melakukannya
0: gitu. Gimana nih? Afni mungkin?
2: Baik, yang belum bisa AI jangkau saat ini yaitu berkaitan dengan budaya, visual budaya.
1: Okay.
2: Karena AI itu dia tidak merangkum semua terkait budaya yang ada di Indonesia ya, atau di mana saja daerahnya. Jadi untuk menggali lebih jauh tentang budaya atau sesuatu yang karakteristik dari sebuah pulau atau budaya itu sendiri, itu AI belum mencakupi itu. Seperti itu.
1: Oh, okay.
0: Karena culture ya. Kalau Andri mungkin apa nih menurut kamu yang AI itu kayaknya belum sampai di sini, sejago-jagonya dia itu?
3: Kalau untuk saya itu dia punya target kepada audiensnya. Karena AI kan kalau untuk sekarang kan dia lebih umum. Dia contohnya seperti kita mencari gambar hasil karya seseorang lah begitu. Terus desain itu kan otomatis dia masih ada kekurangannya, cacatnya.
1: Okay.
3: Jadi otomatis seorang desainer pasti dibutuhkan. Jadi AI itu dia tidak dia tidak bisa mencakup semua dan tidak bisa membantu seorang desainer. Terus dia juga AI itu juga dia melarang untuk hak ciptanya. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dia munculkan atau dia dia berikan kepada kami karena mungkin terhalang hak cipta oleh seorang seorang pencipta desain itu.
1: Oke. Kalau menurut William?
4: Kalau menurut saya AI belum bisa itu pikiran.
1: Pikiran?
4: Ya, karena mengapa? Karena sebagai seorang desainer itu lebih umumnya tuh kita pakai imajinasi.
1: Setuju.
0: Ya, setuju.
1: Ya. Jadi
4: karena kalau, apa yang kita mau belum tentu AI
1: bisa mengaplikasikannya. Ya, gitu. Oke, setuju sekali.
0: Saya ini setuju ya, saya. Saya berpendapatnya AI itu belum menyentuh akal manusia di sini.
1: Oh, setuju sekali. Jadi apapun yang kita, kan AI itu hanya membaca prompt ya, yang kita ketik mereka akan buat. Cuman yang kita maksud, terkadang mereka belum sampai ke situ, menyentuh hati. Oh, hati.
0: Wow.
1: Yeah. Oke, berarti ini juga berkaitan dengan pembuatan logo. Kan kalau pembuatan logo biasa dari perusahaan yang request, nah disinilah mungkin peran kalian ditonjolkan. Karena AI tidak mungkin bisa mengaplikasikan apa yang dimau perusahaan, karena itu kan pasti pembuatan logo tidak sembarangan seperti itu.
0: Berarti menurut bertiga nih, biasanya kamu sebagai mahasiswa desain komunikasi visual ya, bagaimana pengalaman PKL dari ND ya, kita bahas dari itu, PKL dari ND membantu kamu untuk bisa memahami kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang pada saat ini. Afni silakan mungkin.
2: Baik, selama magang di sini, AI itu membantu kami. Ya, AI membantu kami selama magang itu. Kami bisa mengejar deadline-nya untuk waktunya. Terus dengan beberapa bagian prompt yang dibutuhkan juga. Terus untuk desainnya sendiri. Kalau selama ini kami buat itu desainnya itu mungkin sudah ada ya. Jadi desainnya itu sudah ada dari RRI punya. Jadi kami hanya menyesuaikan saja sesuai desain yang ada.
1: Oh.
0: Kalau berbicara AI tidak terlepas dari yang namanya hak cipta dan originalitasnya nih teman Pro 2 ya. Apa dampak AI menurut kalian bertiga terhadap etika? Terhadap etika dalam dunia desain di sini, khususnya terkait hak cipta dan originalitas karya nih. William, menurut kamu gimana?
1: Ya, mungkin boleh diskusi dulu 30 detik ya.
0: Silakan. Ayo, katakan.
3: Oke. Tentang hak cipta ya. AI itu dia bisa ambil ambil karyanya, contohnya karyanya saya. Dia cantumkan di dalam terus kayak orang-orang men-share, mencari terus munculnya karyanya saya. Nah, di situ otomatis itu kayak apa ya? Itu kan hak ciptanya saya ya. Itu kan karyanya saya. Nah, terus itu kayak mengambil tanpa izin gak sih?
1: Iya.
3: Terus
0: jadi mungkin kalau misalnya ya ini kalau soal karya mungkin itu ya kembali ke kita yang bisa menjaganya mungkin Caya dan teman-teman. Kalau misalnya kita bisa bikin aktivitas seperti let's say lagu Veronica gitu ya, yang dibikin lagu AI tapi memang itu ya mungkin dibikin oleh si I forgot the name that guy ya. Itu memang mungkin karyanya dia yang bikin lagu tersebut ya, dan dia juga punya ciptanya ya, dan dia juga bisa mendaftarkan di publisher atau gimana gitu memproduksi. Pun seperti teman-teman yang mungkin mendesain visualnya, dia bisa mendaftarkan hak patennya kalian gitu ya, walaupun AI dibantukan AI, tapi itu bisa menjadi hak patennya kalian karena kalian yang mendaftar duluan di sini teman Pro 2 ya.
1: Yes, benar sekali. Dan kalau berbicara tentang AI juga, desain ini biasanya kan bisa dikenali ya, desain manusia sama AI kebanyakan kita bisa langsung tahu tuh ciri khas ini AI punya begitu kan, dan ini memang orang yang buat. Pasti ada perbedaannya begitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya nih, saya sedikit penasaran dengan kalian bertiga, kalau disuruh memilih mungkin bisa dijawab ya satu-satu, antara desain logo dan desain poster, karena saya lumayan tertarik dengan desain ya. Mungkin dari Andri dulu, lebih memilih apa?
3: Kalau saya untuk pembuatan logo.
1: Pembuatan logo, kenapa?
3: Ya, karena kalau logo kan ya kita tidak muluk-muluk lah, bisa menghasilkan cuan lah. Terus pendekatan kita membuat logo kan secara otomatis kita harus one to one sama orangnya. Jadi otomatis kita lebih memahami jadi apa mau yang kita buat begitu.
1: Kalau Kak Afni sendiri milih logo atau poster?
2: Saya sendiri lebih ke logo.
1: Ke logo juga?
2: Karena logo itu, sebelum kita buat logo itu kita pasti riset secara mendalam.
1: Benar.
2: Karena logo itu bukan dibuat sembarangan. Jadi logo itu diciptakan dari riset dulu. Setelah riset, kita komunikasikan dengan klien yang meminta kita untuk buat logo. Kalau memang di ACC berarti logo itu jadi. Jadi logo itu kayak ya diciptakan dari riset yang mendalam ya.
1: Benar. Lanjut ke William. Logo atau poster?
3: Baik, kalau sama saja. Untuk keduanya juga sama saja, tergantung kita membuat sesuatu juga perlu kita riset dengan klien.
1: Tapi kalau disuruh memilih nih,
3: memilih ke logo.
1: Ke logo juga. Berarti tiga-tiganya logo, dan ini juga salah satu yang sebenarnya AI tidak terlalu mampu untuk mengaplikasikannya ya, karena perlu riset yang panjang.
0: Betul. Orang juga pasti kan maunya original teman Pro 2 ya, tapi tetapnya butuh kreativitas di sini teman Pro 2.
1: Setuju.
0: Mungkin last but not least, terakhir apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin in love dengan desain komunikasi visual tapi mereka masih belum terlalu pede gitu ya?
1: Bisa jadi ya belum terlalu pede, mungkin bisa disampaikan. Mungkin
0: masih tidur gitu untuk bisa desain gitu. Ini harus bawaan Andri dulu, silakan pesannya singkat aja.
3: Pesannya untuk desain dari kalau untuk teman-teman yang mau masuk jurusan desain tidak usah takut atau ragu, karena kebiasaannya kan mereka takut kalau DKV ini pasti banyak tugas, banyak begadangnya. Harus tetapi gambar. DKV itu asik loh. Kita banyak belajar, banyak mengenal orang, terus mengasah kita punya kemampuan dan pola pikir kita. Secara tidak langsung kita diajarkan untuk langsung terjun ke lapangan dengan dengan kita punya kreativitas yang mungkin dulunya kita mungkin mampu, tapi karena ragu tentang DKV jadi kita ragu-ragu. Tapi jangan pernah takut masuk DKV karena DKV itu asik.
1: Oke.
0: Silakan, DKV itu asik, men.
2: Baik, untuk saya untuk teman-teman yang mau bergabung di desain komunikasi visual, jangan takut karena di sana kita akan sama-sama berkarya dan kita bisa kembangkan kita punya kreativitas yang ada di sana.
1: Okay. Oke,
0: jangan takut untuk berkarya. William, last but not least, silakan.
5: Ya, apa ya? Sebenarnya sama saja sih.
1: Okay. Ya paling ajak lah adik-adik mungkin yang masih ragu di kafe, bisa dikenalkan juga di kafe ada apa aja, jadi biar mereka bisa tertarik mungkin.
5: Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung, DKV bukan soal menggambar atau membuat logo saja. Di sana juga ada bermacam-macam yang harus kita belajar. Di antaranya tuh fotografi, videografi, ilustrasi, dan desain grafis. Jadi bisalah mengembangkan bakatnya dimanapun itu.
1: Oke, jadi buat kamu-kamu nih para calon-calon konten kreator mungkin ya, yang apa-apa langsung di konten tuh bisa langsung masuk ke DKV karena ada videografinya juga di sana.
0: Yes, sekarang buat keren. Belajar desain visual ya.
1: Yes.
0: Dan itu dia obrolan fun kita teman berdua bersama teman-teman dari FTK Ledalaro, ada Andri, Afni, dan juga William ya. Mahasiswa desain komunikasi visual yang sedang PKL di RRI ND ya. Pokoknya kita doakan sukses terus buat mereka semuanya dan cepat di graduate kan.
1: Oke, tepat waktu.
0: Yes. Dan selepas ini akan ada music live chat.
1: Benar sekali, Rally dari Perludo Jakarta. Buat teman-teman, stay tune terus bersama kami di 92.5 FM.
0: Ya, saran saya dan juga Pulu temani kamu di siang hari ini. Stay tune.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macem gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Solsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, ramai banget bro. Ya.
0: Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Ayo, siapa? Saya
1: boleh.
2: Ini
3: Nyala.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
4: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Oke.
5: Okay. Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
6: Saya Yosbonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
7: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya. Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
8: Sehat, baik.
0: Aman ya.
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
8: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
5: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak.
1: Asli. Beneran?
8: Ngebul banget.
1: Apa ini, Pak?
8: Apa, Pak?
4: Enggak, dah.
0: Jangan.
4: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, terus. Gue bilang, wah menyala bangku gitu.
0: Jangan.
4: Hal-hal yang
8: gak boleh diucapin.
4: Kata-kata yang tidak jangan diucapin.
5: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan.
0: Iya itu.
8: Kebakar terus menyala bangku.
0: Iya bang, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
8: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
6: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
8: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
6: Oh.
8: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
8: Okay. Berempat gitu.
0: Iya. Yeah.
6: Kita berempat.
4: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
8: Iya,
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
4: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru banget.
4: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
8: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
8: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
8: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
4: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Oh,
2: singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
4: perkasa.
0: Oh, wah.
8: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
4: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
4: Lu aja cing.
0: Kenapa?
4: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
4: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
4: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Iya. Yeah.
4: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Iya.
4: Yeah. Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
4: Satu siapa satu orang?
2: Tidak ada.
1: Tahu dari mana lu?
4: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
4: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
4: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
4: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
4: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
4: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh
2: kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampein kemarin gitu.
1: Benar-benar
2: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
4: Di Torres Bekasi.
0: Kebetulan
4: kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
4: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Ini kali ya. Diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Ada di track judulnya Abu-Abu, itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab deh. Coba bantu
2: jawab. Karena nggak mungkin ya, liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja, tinggal dicocokin. Maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya. Mungkin itu.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh.
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih. Mana.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget. Kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kayaknya gimana? Ayam, ayam.
1: Kaget. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak udah bung,
2: menarik.
3: Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: iya apa gitu
3: ya, rilis aja udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
1: Bener.
0: Itu dia. Gak boleh diatur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bawa sih.
1: Lumayan ya.
0: Izin pakai ntar. Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini ya,
0: Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah,
2: gokil. Kita
0: boleh
2: dicek aja.
0: Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil itu selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, terbaru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
1: Benar.
2: Jadi, harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita.
0: Gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Okay, sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.

0: Kita sih
1: gue strongly disagree.
2: Disagree ya?
0: Maksudnya disagree dengan itu. Iya. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
2: Oh itu.
0: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
3: Benar.
0: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
2: Yeah.
0: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
3: satu sampai
0: track 10.
3: Betul.
0: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
3: Benar-benar.
0: Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
2: Itu bener. Tuh.
1: Mempermudah
2: sih.
1: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
2: Benar.
1: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
2: Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
0: karena
2: apa.
0: Sekarang sih gampang gitu. Gak suka skip.
3: Iya.
0: Denger intronya aja gue gak suka jadi.
2: Iya sih. Bener.
1: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca liriknya.
2: Ada masif natural tuh kan. Jarang orang
3: denger. Bener.
0: Mungkin
1: ya itu kan maksudnya
2: ketahuan umur ya kan, jadi
1: tahu-taunya kan diantara kalian sama
3: bener ya, rame-rame ya
1: gitu.
2: Oke. Pertanyaan berikutnya
1: full ya guys.
2: Wajib kalau gitu. IB dari Romansa
3: bener. Coba dengerin full.
2: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
1: Pemuda urakan namun kreatif.
0: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
2: Enggak.
0: Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
2: Oh iya benar.
0: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
2: Benar.
3: Bener-bener.
1: Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
2: Benar.
3: Oke.
1: Beda pemain gitu.
2: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
3: Benar.
2: Pertanyaan berikutnya.
3: Pertanyaan selanjutnya.
2: Ini kita yang gampang-gampang aja
3: boleh,
2: deh.
3: Boleh.
2: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
0: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget nggak sih. Gue sama aja normal.
2: Nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
1: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
2: mana?
0: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
3: Oke.
1: Emang ngapain tidur?
0: Iya.
1: Bukan itu. Orang tuh kan ke bioskop.
0: Gantung ke bioskop aja.
1: Janggal sih.
3: Numpang tidur ya.
0: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
1: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau gak mau kan.
3: Iya, bener.
2: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
3: Oh, dari lu, apa gua?
2: Dari gua deh.
3: Oh ya boleh.
2: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri? Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
3: Bener.
2: Gimana menurut
1: sepakat tadi mana nih?
4: Viral berapa yang lu beda-beda
3: apa? Viral berapa yang
2: misalnya sebesar garam dan madu deh.
0: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk

0: laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita romansa band baru Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu. Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
2: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
2: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
2: Nanti abis ini pastinya apa?
0: Tadi kan kuis. Sekarang game.
2: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
1: Bener.
2: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: apa
3: kita bakal main ya di SCBD
1: Lusa.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
1: Itu dia, boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa SC2_
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Ya.
0: Banyak followers udah.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up. Biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Abis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan oke, jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa penulis lagu ya di semua DSP, dan juga MV-nya tadi ada 4 MV. Yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

itu dia Music Live Chat ya, barengan sama teman produ FMD dari Jakarta ya, dengan Romansa dari Edith dan Devi yang juga disiarkan di seluruh area produ FM se-Indonesia. Dan kami mohon maaf teman produ, untuk siaran kami akan terhenti selama beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan teman produ, karena akan ada perbaikan jaringan untuk siaran produ FMD via FM 92,2. Dan kami akan kembali sesaat lagi, tentunya tetap bersama kami di produ FMD, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia. Tabrakan sama siapa dia?
3: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

aja lu berevaluasi di @i2fmjkt.

0: pagi.
1: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya.
0: Iya buat Mas, tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya sini.
2: Jangan diambil Saleh.
1: Kenapa Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini nggak bisa dibilangin loh. Ulangin nggak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih. Kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masnya pergi. Pergi sana Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 FM ND di cerita penutup hari malam ini masih dengan John dan juga Cahya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Kita kembali lagi mengudara teman Pro 2 di Pro 2 FM 92 kembali dari Pro 2 FM teman terbaik kamu hingga di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita di cerita penutup hari ya, silakan bergabung di 0821 476504 22 untuk yang mau bercerita ya. Silakan mau curhat silakan di 0821 476504 22. Kamu bisa cerita apa saja, tentang hantu ataupun gosip ataupun tentang kepiluan kamu dan kesengsaraan kamu, silakan ya di 0821 476504 22.
1: Kita tunggu teman Pro 2 cerita kamu di malam hari ini.
0: Silakan di cerita penutup hari ya via WhatsAppnya kita ready terus di hingga di pukul 23 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pagi.
1: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
0: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Ya, sini.
2: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nah, yang seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
1: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masnya pergi. Pergi sana, Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hey teman Pro2, masih bersama saya dan juga Jun di cerita penutup hari ini. Dan sudah ada yang bergabung di cerita penutup hari, ada Nanda di Wolona. Halo Nanda. Nah, Nanda ini bingung ya akhir-akhir ini. Katanya begini, chat aku selalu dibaca sama dia, tapi balasnya berjam-jam kemudian. Pas ketemu malah biasa aja, bercanda kayak tidak ada masalah. Jadi aku mikir, sebenarnya dia sibuk atau memang udah gak tertarik ya? Nanda, ini pertanyaan klasik yang bikin overthinking nasional nih ya. Karena bukan hanya kamu mungkin yang mengalami, beberapa orang juga pasti akan mengalami ini dan sedang mengalami mungkin ya. Dan kadang memang orang lagi sibuk, tapi kalau terus-menerus bikin kita menunggu tanpa kejelasan, mungkin saatnya komunikasi lebih jujur deh Nanda. Ingat ya, perhatian itu tidak selalu diukur dari cepatnya membalas chat, tapi dari konsistensinya bersikap kepada kamu. Begitu. Halo teman Prode, buat kamu juga yang mau bercerita di cerita per hari, langsung aja ke WhatsApp Prode 2 di 0821476502. Thank you Nanda sudah bergabung, dan ayo tunggu cerita kamu ya teman Prode 2.

0: Kok menguap saja terus? Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk, nak. Aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur, nak.
0: Malam, kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. PC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy, sah. Nyawa cadangan banyak, tuh.
1: Jangan omong begitu, kok. Macam sumpah saya, nih. Jadi takut, Ih,

0: Mau pegadang sudah, kau mau dapat apa juga?
1: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam, sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari. Rudua, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH. Gak hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya. Dan kita kira cerita penutup hari ya, kan selalu senang ada jazz music ya, musik santai teman malamnya kamu dengan musik-musik yang bisa bikin kamu tenang ya malam ini. Oh, ya.
1: Tertidur.
0: Yes, tertidur dan juga mimpi buruk.
1: Jangan
0: mimpi buruk ya.
1: Mimpi indah ya.
0: Mimpi indah, terus ya mimpinya baik-baik ya, mungkin dapat duit, mimpi bisa cepat jadi kaya, mimpi ngepet.
1: Mimpi menikah mungkin, ya. Mimpi tiba-tiba jadi CEO.
0: Oh, that's one of my dream teman program. Jadi tapi jangan kamu mimpi ngepet ya, jangan kebola teman Pro 2 FM. Itu dosa besar.
1: Betul,
0: teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Dan hebat terus si Pro 2 FM ini teman Pro 2 di Jazz Musik malam hari ini. Dan Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

0: Korban Pro 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

0: teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

teman Pro 2 dan Rani Arim, maka kami telah selesai menemani teman Pro 2 di edisi penyiaran hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2 FM. Akhir-akhir saya Jon dan juga Cahaya punya teman Pro 2 malam ini, dan juga tim ND yang temani kalian semua di malam hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

teman. Cek, wah. Cek.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Bis hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM Indie.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Anjelus.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dikutip dari rri.co.id, pada Heritage Conversation kembali mengevakuasi seorang ibu hamil dalam kondisi darurat dari Pulau Komodo menuju RSUD Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 6 Juli 2026. Evakuasi dilakukan atas permintaan tenaga medis Puskesmas Komodo setelah pasien bernama Dian Lestari didiagnosis mengalami primigravidah dengan kala dua persalinan memanjang yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Di informasi kedua, praktisi humas hotel di Labuan Bajo bahas reputasi brand di era digital. Dikutip dari rri.co.id, membangun reputasi dan kepercayaan publik menjadi tantangan utama bagi praktisi hubungan masyarakat di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan tingginya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, praktisi PR dituntut mampu menjaga citra perusahaan sekaligus mempromosikan destinasi wisata. Hal tersebut mengemuka dalam program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo bertajuk Beyond Public Relations, membangun reputasi kepercayaan dan brand di era digital pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan Marcon dan PR Manager Meruah Labuan Bajo, Sanggar Aditya, Cluster Marcom Manager Local Collection Dedi, serta Marcom Digital Manager Kong Plaza Labuan Bajo Ricky Sugiarto. Di informasi terakhir, KKN Unwirah mewujudkan lingkungan ramah anak. Mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widyamandira Kupang menggelar sosialisasi perlindungan anak di SDK Panamata Desa Wolokaro Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kuliah kerja nyata tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi mengenai perlindungan hak-hak anak. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya ya teman Pro 2. Senang sekali Frankie kembali mengudara bersama kamu di pagi yang cerah ini ya teman Pro 2. Hari Selasa tanggal 7 bulan 7 2026 ya teman Pro 2. Tanggal dan bulannya cantik ya, senada tanggal 7 bulan 7. Karena di hari Selasa ini pengen kembali menemani kamu dengan berbagai macam program yang sudah disediakan, dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik nih untuk menemani pagi kamu nih teman Pro 2. Ya mungkin yang belum bangun, yang sudah bangun atau masih nyaman ya dengan kasurnya teman Pro 2. Oke, Frankie akan memberikan beberapa informasi-informasi karena kita sudah sampai di Kepo Time nih teman Pro 2 ya. Berikan informasi yang terjadi di luar sana ya untuk kamu yang baru bangun. Dan sebelum menuju ke sana, kita nikmati dulu playlist-playlist

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan ya, di Kepo Time ya teman Pro 2, updatean informasi untuk kamu di pagi hari ini. Kayaknya pagi yang berat untuk tim pendukung tim Portugal ya teman Pro 2. Di babak 16 ini Portugal harus mengakui keunggulan Spanyol ya teman Pro 2. Wow, drama yang tersaji tadi pagi luar biasa ya. Selama kurang lebih 90 menit tadi kedudukan masih 0-0, tapi di babak tambahan waktu ya 90+1, Michael Merino memberikan keunggulan untuk Spanyol ya, memberikan gol. Satu gol semata wayangnya ini membuat Spanyol lolos ke babak 8 besar teman Pro 2. Dan seperti yang kita tahu bahwa mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo ya, kayaknya ini merupakan the last dance-nya di pegelaran Piala Dunia 2026 ya. Karena ya umurnya juga sudah kepala 4 teman Pro 2. Dan dia merupakan legenda tentunya ya bagi pemain Portugal dan juga pendukung-pendukungnya teman Pro 2. Seperti kita tahu bahwa dia satu-satunya pemain yang bermain di 6 pegelaran Piala Dunia berbeda teman Pro 2. Wow, dan mencetak gol. Wow. Semoga dia juga tadi ya di permainan tadi kontribusinya kurang ya, mungkin karena permainan Spanyol juga bagus nih teman Pro 2. Tapi biar bagaimanapun selamat ya atas kemenangan Spanyol, dan semoga bisa lanjut terus ke babak berikutnya. Dan untuk Portugal tetap semangat karena ya masih ada Piala Dunia lagi ya di tahun-tahun yang

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Back to Kepo Time ya teman Pro 2, dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini. Pasti semua sudah pada bangun nih teman Pro 2. Harusnya sih sudah ya, karena dari tadi playlist-playlist yang Frankie putarkan tuh memberikan vibes yang positif untuk kamu ya, biar kamu tuh tambah semangat tentunya teman Pro 2. Ya apalagi di euforia-euforia Piala Dunia seperti ini ya, ada yang pertandingan yang mainnya jam 3. Nah kayaknya dari jam 3 kita sudah bangun tuh. Apalagi tadi pertandingan yang sangat seru ya, kita berbicara tadi soal Spanyol melawan Portugal tadi ya teman Pro 2. Kalau berbicara soal pertandingan tadi kayaknya sudah ya. Oke, Spanyol yang lolos ke 8 besar. Satu catatan penting bahwa Ronaldo di teman Pro 2 ya, kita sudah menikmati Ronaldo ya, rivalitas antara Ronaldo dan Messi itu kurang lebih hampir belasan tahun ya kalau tidak salah, 20 atau 20 tahun. Jadi rivalitas mereka itu banyak menimbulkan perdebatan, pokoknya benar-benar memberi warna tersendiri dalam sepak bola ya. Dan ini kayaknya akhir-akhir kita harus ya ikhlas ya, ketika mereka mulai bermainnya tidak seperti dulu lagi dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita dulu ya teman Pro 2. Dan kita tahu ya bahwa ya Ronaldo di umur yang 41 tahun ini tidak lagi seperti dulu waktu dia masih di MU, masih di Madrid ya teman Pro 2. Karena memang ini adalah the last dance-nya the God Ronaldo di teman Pro 2. Wow. Pokoknya kita sebagai pencinta sepak bola, penikmat sepak bola, kita pastinya berbangga ya, karena kita menikmati momen-momen di mana mereka berdua di Messi dan Ronaldo memberikan yang terbaik dan memberikan warna yang sangat indah dalam sepak bola nih teman Pro 2. Dan pastinya ada drama-drama yang tersaji ya di lawan besar nanti ya, di mana Spanyol akan bertemu dengan Prancis kalau tidak salah ya teman Pro 2. So kita tunggu saja hasilnya. Lagi kamu mungkin lagi siap-siap makan pagi atau mungkin lagi beres-beres untuk berangkat kerja, Frankie temani kamu dengan playlist terbaik dari Studio Pro 2. Patahkan kakiku tapi

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Oke teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini ya matahari kayaknya bersinar cukup cerah nih menyinari kota Ende dan sekitarnya teman Pro 2. Semoga secara harapan kita semua ya, secara aktivitas kita juga ya teman Pro 2 dan semangat kita di pagi hari ini. Ya kita mungkin sudah punya planning-planning apa saja yang akan kita selesaikan di pagi hari ini dalam produksi sampai sore nanti. Nah semoga semua rencana kita ini berjalan dengan lancar, pokoknya dikerjakan sesuai dengan harapan dan memperoleh hasil yang memuaskan tentunya ya teman produksi. Dan sebelum memulai aktivitas itu jangan lupa ya sarapan di pagi hari ini teman produksi. Cukup hal-hal sederhana aja ya. Jangan kamu sarapan dengan cerita dari teman atau dari pasangan kamu yang halo selamat pagi jangan lupa makan, itu semua omong kosong ya teman Pro 2. Kamu cukup mungkin keluar ke gang sempit kamu itu, keluar ke jalan besar, kamu cari itu tempat nasi kuning yang enak di kota Ende, kan banyak tuh teman Pro 2. Nah kamu bisa sarapan yang murah tapi enak, nah itu nasi kuning nih kalau pagi-pagi di kota Ende nih teman Pro 2. Oke, Frankie akan terus bersama kamu ya sampai di pukul 10 nanti. Kita akan masih punya banyak program yang mau dihadirkan. So, jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

Flores Your Playlist teman berdua dan yes di tempat tempat di mana kamu bisa merequest lagu ya untuk kamu di pagi hari ini teman berdua biar kamu makin semangat ya. Apalagi pendukungnya Portugal biar makin semangat. Ayolah move on nih teman berdua. Tadi Portugal sudah memberikan yang terbaik di pertandingan tadi ya. Memang mungkin belum waktunya ya teman berdua Portugal. Sorry. Okay, dan langsung saja ya ke WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422 ya lagu-lagu yang bikin kamu kayaknya semangat untuk menaklukkan hari ini tuan Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

Back to Flores, your playlist ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mau request lagu silahkan di pagi hari ini teman Pro 2. Nah sambil menunggu kamu untuk request nih, Frankie memberikan beberapa tips-tips sederhana untuk kita nih penggemar-penggemar sepak bola ya. Karena sekarang ini kita maraton nih untuk begadang ya, nobar Piala Dunia ya teman Pro 2. Nah ini ada beberapa tips sehat saat begadang nonton sepak bola. Ya, pertandingan sekarang ya biasanya dimulai jam 1, jam 2, biasanya subuh-subuh nih teman Pro 2. Pasti kita bisa begadang dari malam sampai pagi jam 7 begitu ya. Dan kita harus melanjutkan aktivitas. Yes, ini ada tips sederhananya biar kita tetap sehat. Kita harus sempatkan tidur ya teman Pro 2. Yes, menonton pertandingan artinya akan terjaga sepanjang malam. Agar kebutuhan tidur tetap terpenuhi, sisalah beberapa waktu biar kita tuh sempat tidur nih. Jika memungkinkan kita bisa tidur lebih awal ya. Contohnya kita bisa tidur dari jam 8 malam. Nah, kita tidur jam begitu biar bisa bangun di jam 1 atau jam 2. Nah, kebutuhan tidur itu terpenuhi teman Pro 2. Yes. Dan kemudian kita juga bisa olahraga ringan ya. Selain cukup tidur, menjaga tubuh tetap bugar juga harus dilakukan dengan olahraga rutin ya. Kalau kita sudah begadang teman Pro 2, minimal jalan-jalan sehat di pagi hari ini teman Pro 2 sebelum tidur ya, biar tidur tuh makin pulas, biar bisa mengembalikan porsi tidur kamu yang hilang ya teman Pro 2. Oke, masih banyak lagi tips yang akan Frankie bagikan, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena akan ada Laskar Pelangi dari Niji yang Frankie hadirkan. Check this out.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai. Ya sudah.

Everything's Gonna Be Okay. Ya sudahlah, dari Bondan Prakoso ya teman pro, dua lagu yang menemani kita di tahun-tahun 2000 berapa ya, 2010 2011 nih teman pro 2. Ini lagu dulu nih, kalau belum hafal ini lagu belum gaul. Istilahnya dulu gaul ya teman pro 2. Yes, masih di Flores Your Playlist ya di pagi hari ini ya teman pro 2. Untuk kamu yang mau bergabung silahkan. Untuk kamu yang mau bergabung, request lagu-lagu yang bikin kamu tambah semangat ya, silakan teman pro 2. Dan masih dengan tips-tips sederhana untuk kamu ya, para para kamu pecinta sepak bola nih yang suka begadang nih, cara-cara sederhana biar kamu tuh tetap semangat, tetap sehat nih teman pro 2. Nah, berikut adalah makan sehat. Ya, yes, ini penting sekali ya. Makan sehat itu bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat meski sedang kurang tidur. Sebaliknya, agar kita tetap sehat meski begadang nonton Piala Dunia ya. Cobalah untuk menghindari konsumsi makanan yang bisa memicu masalah. Nah, saat begadang nih sebaiknya hindari mengkonsumsi cemilan manis. Apalagi subuh-subuh ya. Meski jenis makanan itu bisa memberi energi lebih ya pada tubuh, mengkonsumsinya saat begadang malah bisa membuat kita tuh menjadi lemas, menjadi lesu. Nah, sebagai gantinya sediakan selalu makanan sehat seperti yogurt, buah-buah atau sayuran sebagai teman nonton bola. Jangan nonton bola dengan kopi ya teman pro 2 ya, itu mata tambah menyala itu teman pro 2. Oke, masih lagi beberapa tips yang Frankie sudah siapkan, tapi kita nikmati dulu Expresso dari Sabrina Carpenter.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Blade dari Nona ya teman Pro 2 ya. Itu tadi lagu yang memang lagi booming ya, lagi viral nih, lagi enak didengar ya. Karena jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Mungkin di pagi hari ini kamu lagi jalan-jalan santai ya, olahraga biar bisa sehat sedikit ya teman Pro 2. Apalagi kalau di Indonesia ini sudah banyak ya komunitas-komunitas positif yang memang hobinya olahraga. Mungkin ada yang nge-gym, ada yang jalan sehat, ada yang zumba, banyak sekali ya. Kamu tinggal memilih di mana tempat yang kamu nyaman, yang menurut kamu bisa membuat kamu tuh tambah sehat ya teman Pro 2. Dan tentunya ini Pringki masih membagi tentang tips-tips sehat ya saat begadang nonton sepak bola nih. Ya selalu sediakan air putih ya. Meski pertandingan yang sangat seru dan sayang untuk dilewatkan ya seperti tadi pagi, jangan lupa untuk tetap minum air putih ya, sebab asupan cairan merupakan hal yang paling dibutuhkan tubuh nih. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air kan. Nah, kurang minum air bisa membuat tubuh mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan. Maka dari itu ya, pastikan untuk menyediakan setidaknya satu botol air di antara makanan dan minuman yang menemani nonton bola kita di pagi hari ya teman Pro 2. Nah ini yang terakhir ya, hidupkan lampu. Wah kok bisa ya hidupkan lampu masuk dalam tips-tips biar tetap sehat. Nah meski menonton televisi dalam keadaan gelap lebih terasa nyaman ya, kalau atau mungkin di handphone kita nih dalam Pro 2, sebaiknya hal ini tidak dibiasakan, sebab kebiasaan menonton televisi tanpa menyalakan lampu malah bisa membuat mata lebih cepat lelah dan merasa tegang nih. Ya jadi mendingan kamu kesenyala lampu ya, karena semua cahaya tuh masuk dalam mata ya teman Pro 2. Kalau di lampunya nyala kan menyebar posisi cahayanya dari HP atau TV kamu ya teman Pro 2.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.